Masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah di noiki di no Rebu kalender 14 Oktober 2016. Ketemu menang ya aku Cak Bejo dari program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. 561-1416-567-6923 dulur sampai sok gabungan ya nyopo dulur-dulur nyopo derek-derek ayo bareng-bareng belajar pantunan parian Surabaya nang pasar kota mbak aku Cak Bejo jam itu mantos mangki jam sedoso siang. Dan alhamdulillah nang pasar Kendung dodolan alpukat masih dinaiki Surabaya hawane mendung awak dhewe kudu tetap semangat. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

0: Surabaya Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Parikan Pantunan Suroboyoan, Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dos pundi kabari Cak Adam?
1: Alhamdulillah kabarnya baik ini. Cak Buja sendiri kabarnya bagaimana ini?
0: Pangestunipun sehat walafiat.
1: Tapi sampun sarapan nggih?
0: Insya Allah dereng.
1: Duh, malah. Enten mriki enten lontong,
0: lontong pala. Loh, mantep iki rek, lontong pala pamek pedes iku ngombene teh anget.
1: Nggih, ya, nggih tapi kadoan rek ngeternoe gak iso kula niku. Mulai sampe nek purun iki ngeten.
0: Lah niki lek ngapas gak saya tak ampiri.
1: Nggih. Alhamdulillah nek ora boten napa-napa.
0: Nggih,
1: sampe carane cek itu Mbak Saki ambek.
0: Nggih, monggo tarik cadam.
1: Tarik Cak Bejo. Perahu layar sing numpak lemu. Heeh. Atiku ambyar mergo seliramu.
0: Lo. Ya apa? Kadang kenikir warna biru gak usah dipikir gak rewak kuru.
1: Ya, mulu nek awake kuru tukono ae lontong balat iki tambah lemu.
0: Lontong balat mantap.
1: Ono satene kereng jak becok biasa.
0: Komplit niku lek ngoten niku mantap.
1: Nggih. Mendung.
0: Monggo.
1: Budal sekolah, mimik susu, sego jagung dipangan budhe. Ngadepi masalah ojo karo nesu ora rampung malah saya gede.
0: Ngadep topi dijejer rapi. Lek ana masalah yuk dihadapi ojo ditinggal tapi kudu dihadapi.
1: Iku anjene nyoto. Mamu ana kancane iku tambah seneng Cak Bejo ngene kok tak efek gurune ku ngaget ini seneng.
0: Laras siswa kae.
1: Ati nggih seneng. Gak oleh atine sumpek-sumpek nyetel ae lho kota FM. Cek tambah seneng atine.
0: Nggih. Lagune napa Cak Adam?
1: Oh, lagune niku sampean paringi bunga pengantin saking Rita.
0: Bunga pengantin, oke. Kata Spuyanti binjing niki yang apa?
1: Oh, nggih, mboten apa-apa.
0: Anake dadi pengantin ini.
1: Nggih, mugi-mugi nggih. Mboten lancar apa-apa.
0: Oke, mantap.
1: Selamat. Nggih.
0: Tarik salami.
1: Nggih, salami wonten Mbak Ima kedua-duanya. Wonten Mbak Yati, Mbak Ika, terus ada Mbak Ela. Wonten Mbak Yati. Mbak Yati niku ati Aprilia ta?
0: Tak becik. Wonten Mbak Yati mawon.
1: Oh, Mbak Yati mawon nggih.
0: Mbak Yati Randi Tejo.
1: Oh, nggih. Terus wonten Bunda Yanti, Cici Aini, terus wonten Bunda Kalista, wonten kesepen niku Bunda Farha.
0: Nggih.
1: Nggih, kali wonten Bunda Fatona. Untuk Pak Sutoyo.
0: Yang salam saking Mbak Diandra TV niku.
1: Alhamdulillah nggih Mbak Diandra TV niki kudu mangan sehat niki makaryo niku teng Pasuruan nggih saniki nggih.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, isih kula doakaken lancar makaryoe. Nggih. Mbak Diandra TV. Terus wonten Pak Dianto. Wonten Cak Edo. Terus wonten Cak Wahid. Mang Ujang sudah bangun ta? Sampean ninte ini Cak Bejo iki lho. Endi. Kapan-kapan ae enak ngoten lambung enak ujang ngopi kali Cak. Iku kali Mang Ujang. Endi. Nggih Mang Ujang wonten Mas Ali, Pak Toto niku, nggih Pak Toto Glodak.
0: Endi.
1: Cak Satrio Pak Kasian.
0: Endi.
1: Pak Jono Tamrin. Niki pantu terus Pak Jono Tamrin. Pun salami kangge sedoyo ya mawon.
0: Kangge
1: Cak Bejo kula dongaaken sehat.
0: Amin.
1: Sampeyan sarapan ae ojo dik lali sarapane sampe nek aktivitas terusan
0: ari. Endi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cak Adam yang ada di kawasan Ngingas Waru sampun gabungan di pasar kota Pancuran Parikan Surabaya. Pasar kota Pancuran Parikan Surabaya.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Good morning, Abangku.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal buat Mas Adam ya.
0: Siap. Oke, okay, Bang
2: Uca. Mari Bang Bejo.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Mbak Jainal orang Madura. Kalau Mbak Ika persis artis Palapa. Saya mencari berteman di udara. Kalau enggak mau, enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Dapat salam dari Mama Eli Agustinche.
2: Ya, salam balik.
0: Oke.
2: Okay. Pak Dianto orang Krian, Pak Bejo. Pak Sugeng jualan bakso di Belauran. Saya ikut Parikan cuma mencari hiburan, Pak. Salamnya numpang Cak Yanto Rembo.
0: Dapat salam sama dari Cak Adam.
2: Ya. Salamnya numpang Cak Yanto Rembo sama Bunda Farha.
0: Oke. Siap.
2: Untuk Bang Bejo lagunya ini loh, Bang. Dari ya lagu pisang yang di koplokan, Bang.
0: Yang apa itu?
2: Izinkan aku pergi.
0: Judulnya apa itu, Bang?
2: Namun hatiku selalu menangis.
0: Okay.
2: Pamit mulai, Bang.
0: Pamit mulai, siap.
2: Ya. Yang dikoplokan.
0: Siap, Bang Ujo.
2: Udah gitu aja. Okay. Untuk Bang Ujo. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa ke Mekah ke
0: Madinah. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Salam tinggal.
0: Wani. Terima kasih banyak untuk Bang Ujo ada di kawasan Mojokerto ya, sudah gabungan. Terima kasih banyak

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kalista, Bandung.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari
1: Apa
0: ini?
1: kabar?
0: Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat
1: Kabar
0: ya,
1: baik
0: Bunda
1: ya.
0: ya. Bandung gimana Bandung
1: Alhamdulillah.
0: Di Surabaya
1: Masih
0: sekarang lagi.
1: panas.
0: Oh, sekarang lagi mendung Surabaya ini.
1: Oh, mendung, tapi
0: Iya.
1: tidak semendung hati Mas Bejo
0: Oh,
1: kan?
0: enggak dong, harus cara gembira ini.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Terus cerah ceria dong, masa kalau nggak cerah ceria nanti
0: Harus
1: pada kemana itu
0: pada
1: nantinya?
0: bubar nantinya ya.
1: Iya betul.
0: Oke, silakan Bunda tarik.
1: Pantun dulu.
0: Oke.
1: Pantunnya gini aja lah.
0: Ya.
1: Jangan jangan kemana-mana dulu ya, temenin Cak Bejo di Kota FN Surabaya. Tentunya yang selalu dirindukan oh semua orang.
0: Oke,
1: Itu aja.
0: cakep. Beli manggis,
1: Biar
0: mari rasanya. Beli maring, naik
1: enggak
0: sepeda.
1: nyambung.
0: Semoga Bu Kalista sehat panjang umurnya. Rekening penuh, wajah tetap awet muda. Dari Cak
1: Amin. Itu
0: Giantorimbo.
1: pasti dari Cak Giantorimbo kan?
0: Iya, oke.
1: Makasih banget Cak Giantorimbo yang selalu bikin pantun terus buat Akil.
0: Oke, siap.
1: Terus buat itu ya yang
0: Siapa?
1: kemarin nyapa aku tuh Mas Rijal sama beli kita kembaren Jono Pak itu ya
0: Pak Jono
1: siapa
0: Tamrin, Pak
1: Jono
0: Jono,
1: Tamrin Perliando Renita Putra Anderson Hadi itu kemana ya Inces lama nggak pernah masuk ya Inces.
0: di Facebook pasti aktif deh.
1: Iya, kalau di Facebook aktif. Terus buat ini, yang juragan dawat terus yang kemarinnya Pak aku tuh siapa? Wahyu siapa
0: Mbak
1: tuh?
0: Diandra TV.
1: Pak Diandra TV, Mas Richard, terus juragan dawat udah ya.
0: Okay.
1: Buat semuanya aja deh yang suka
0: Siap.
1: sapa-sapa aku terima kasih ya.
0: Okay. Lagunya
1: Saya
0: apa?
1: selalu banyak rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Itu aku takut yang versi apa tuh? Yang kemarin aku WA di Mas Bejo.
0: Koplo ya versi
1: Itu. Yang aku
0: okay.
1: takut dari siapa tuh sih?
0: Dari Republik.
1: Dari Ines. Iya dari Republik, tapi aku yang mintanya yang dangdutnya aja gitu.
0: Oke, siap.
1: Bisa? Bisa
0: Bisa.
1: di-play?
0: Bisa dong.
1: Iya. Terima kasih dong.
0: Iya,
1: Sehat selalu ya Mas Bejo.
0: amin.
1: Doa terbaik untuk Mas Bejo.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kamu kali yang ada di kawasan Bandung sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan 561-1416 567-6923. Selamat pagi Mbak Ima, pasar kota Parian Suroboyoan Kota FM Dangdut Surabaya. Sego bancaan di Mas Rian. Tak kira aku dari tujuan judul munggu pelarian. Lu ya apa ya apa. Salamnya buat Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi Salala, Mbak Ella, Bunda Yanti, Sobat Kota FM dan kru sehat selalu. Matur nuwun Mbak Ima, Pasar Kota, Pantunan, Parian, Suroboyoan. Pak Jipi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Aji, Pantunan, Parian, Suroboyoan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Jipi?
2: Daun kenikir dibuat jamu. Mas Aji tanya kesehatanku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Lafaz ketika doa bangun tidurku. Mas Aji, don't worry jangan khawatir. So far sejauh ini aku baik-baik saja dan selalu sehat Mas Aji.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Mas Aji gimana nih?
0: Selamat pagi, semangat hari ini. Salam sehat selalu semuanya. Sehat-sehat Pak Jipi.
2: Amin, amin, amin.
0: Suara kopinya mana nih? Suara kopinya ini. Biasanya dong.
2: Masih inget aja. Boleh ntar ya, wait.
0: Oke, no, mantap.
2: Udah ya.
0: Siap. Oke. Tarik Pak Jipi.
2: Oh, ditarik langsung ya Mas Aji ya?
0: Langsung dong, nggak usah lama-lama.
2: Siapa takut? Pergi ke warung membeli kopi. Jangan lupa membeli roti. Sambil duduk rileks menyambut menyeruput secangkir kopi join di pasar kota Pantunan Ria, penat pun pergi.
0: Oke, mantap, luar biasa. Oke. Mendung
2: Dadak merah
0: di Perak mendung.
2: Apa?
0: Di Perak mendung
2: enggak?
0: Oh,
2: enggak, Mas.
0: Enggak
2: aja.
0: Ya. Waduh.
2: Ada sinar matahari yang menerangi ini.
0: Di Citanduy mendung ini.
2: Oh, mendung.
0: Iya,
2: kok beda ya pada beda. Masjid di Surabaya.
0: Okay.
2: Dadak merak Mas Aji made in Ponorogo.
0: Siap.
2: Dibawa sampai ke Pulon Progo. Sobat kota yang di Randu Tejo, kalau ikutan parian kok bawaannya kok selalu galau.
0: Galau,
2: Mbak
0: iya.
2: Yati, gak usah galau.
0: Semangat dong.
2: Pokoknya semangat. Ada Mas ada gabung aja di pasar kota bersama Mas Aji Bejo.
0: Oke, beli lagi sama parfum. Iya. Selamat pagi Cak Jipi. Assalamualaikum dari Cak Gianto Rembo.
2: Cak Gianto Rembo, pagi juga. Sehat selalu buat nyenengan.
0: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin.
0: Yes. Oke.
2: Pagi apa? Ini aku pengen di support sistem dengan satu lagu Mas Aji.
0: Apa itu?
2: Menggambarkan ungkapan rasa syukur dan semangat seseorang dalam mengawali hari.
0: Apa?
2: Dari Happy Asmara with Rasta Manis Black Cafe.
0: Apa itu?
2: Black Coffee.
0: Black Coffee.
2: Kopi hitam.
0: Kopi hitam.
2: Yes.
0: Siap.
2: Salamnya buat Mbak Yanti Rantejo. Mbak Diandra Pratiwi, Kang Toto sampai jumpa, terus Mak Tuna, Tong Solikin Drosor, Pak Dianto,
0: siap.
2: Kemudian siapa lagi? Cak Sur yang ada di Menganti, cuman nggak di sini tapi nggak di mana?
0: Di
2: mana itu? Wah iya, hijrah di situ. Terus ya aja cah ini Mbak nggak lupa buat Miss Ika yang suaranya seksi. Terus siapa lagi?
0: Dapat salam balik dari Mbak Diandra Tiwi.
2: Oh ya Mbak Dian, halo, monggo kalau mau kedolong ke Perak. Ya udah lagunya. Boleh aku didengerin?
0: Apa itu? Oke, ditunggu Pak.
2: Ya tadi.
0: Yep,
2: ya.
0: Kopi
2: oke,
0: hitam,
2: terima
0: black
2: kasih.
0: Coffee.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak JP Matur Suwun sudah gabung di pasar kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Karungan Sugodono golek kepiting di budaya takir. Canda itu penting ben ora loro pikir. Salami Cak Mat Prada, Bapak Jandu Gersik, Bapak Wiyoto, Mas Samsuladi, Mbak Toibi, Mbak Imang Ngesong, Bunda Farha, Bunda Sutira, Bapak Sugeng buat Mas Haji. Selamat pagi. Matur nuwun Mama Eli Agustinche.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi, Cak Emrois Jombang, Mojokerto, absen Jombang ya, absen Mamon, Cak Bejo, G. Mama Kori, selamat pagi yang ada di kawasan Medan. Kemudian Pasar Kota, Mbak Safitri, Safitri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Cak Bejo, matur nuwun, G, Mbak Safitri. Kemudian selamat pagi ada Mbak Tumiar Idawati. Pagi Bang, Medan hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan, istirahat hadir, isi absensi, dan sekalian juga menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo, sehat walafiat ya Cak ya, dan terima kasih lapor cuaca di Pancing City mendung dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian selamat pagi Mbak Rendy Rintina. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Rabu sehat. Selamat pagi Cak Ripto Swasono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Cak Sutarto, assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parean Surabaya rek, warga sawu teratap hadir. Salam seduluran mawon. Kemudian ada Beli Camang Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu di Bejo, Samplangan Ganyar Bali, Kutan Monitor, matur nuwun. Pasar Kota, Pantunan Parian Surabaya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Bejo Pintiran, Dajani Dino. Kepikiran wis pirang-pirang dino. Assalamualaikum Kak Bejo, dosuni kabare.
0: Waalaikumsalam Dianti. Warahmatullahi wabarakatuh. Pangestine pun sehat Pak Dianto. Sehat Pak Digi.
1: Alhamdulillah. Apa kabar? Ora legi. Rambi abang manasne ati. Lebih baik tetap sehat, semangat. Ati kulo Kak Bejo mirengaken Pantunan Parian Surabaya aku doyone Jawa Timur arek Surabaya.
0: Leres. Mendung mereka Pak Dianto.
1: Oh, mboten cerah Cak Bejo. Oke. Sekundi Surabaya ditandui.
0: Niki wau radi-radi memes niki.
1: Oh, memes
0: iki. Nggih. Salam angsal salam saking Cak Adam Ngingas.
1: Oh, nggih Cak Adam, semoga sehat selalu nggih. Matur suwun.
0: Oke, wonten malih Pak Di.
1: Nggih, niki tadi digandoli geret-geret kula Cak Bejo. Nggih. Menyangkali manggul waduh. Aja lali karo limang wektu. Ali-ali go dolanan. Dikon lali, dikongkon kok lali malah kelingan.
0: Oke, lagu ini apa Pak Di?
1: Inji, bongkar nih mawon Cak Bejo.
0: Bongkar, oke, siap.
1: Inji. Salam kagum panjenengan sekeluarga maupun sahabat Kota FM di Surabaya. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur yang barokah, rezeki barokah. Dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat. Spesial kagem Nyonya kulo Siti Amaro Sidomukti, anak cucu kulo Ken Prambon, Brumtas Lima Sidoarjo, Vivin, Alesa, Alia, dan Ferry. Berikut saya mengikuti salam yang barusan tampil tadi.
0: Nji.
1: Seperti Cak Didi atau Cak Adam sudah lengkap. Niku kemawon salami.
0: Ji.
1: Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur selalu.
0: Amin.
1: Matur sumanuwun satu nyali wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dianto, kawasan Sido Mukti Krian, Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
2: Assalamualaikum Pasar Kota. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Cak Bejo?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Ini Umi Latifa ya?
2: Iya.
0: Aduh, alhamdulillah. Umi Latifa sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat kak nungok nih sampai
0: ya. Mantap. Penuh sarapan tadi.
2: Ketipil ngerambat nih. Kawat kak Bejo.
0: Oke.
2: Uwe.
0: Oke.
2: Meskipun enggak mampir yang penting lewat.
0: Bener. Iwak lele di pangan sore mas ya gak ruwangi sementing lak krungu suara nih.
2: Ya Bejo.
0: Ye.
2: Iyo kangen.
0: Ini
2: aku pengen layang kangen ya.
0: Layang kangen nang salam saking Cak Adam kali Pak Rudi.
2: Salamnya buat Cak Bejo. Kalau pulang hati-hati. Matur semoga jaga keluarga.
0: Amin.
2: Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin umi matur.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Yuk salam kompakan tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem umi Latifah wonten kawasan Bangka Jalan Madura.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dulur, sobat Kota FM, cuaca Surabaya, Sidoarjo dan Gresik diprediksi cerah dengan suhu panas terik mencapai 35 derajat Celcius ya. Dan BMKG Juanda ini mengimbau warga menjaga asupan cairan tubuh untuk menjaga dehidrasi dan tetap membawa jas hujan sebagai langkah antisipasi soalnya terdapat potensi turunnya hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Surabaya Selatan dan Sidoarjo pada sore hingga malam hari. Jadi untuk dinaiki dulur, untuk suhu udara berkisar selawi sampai 35 derajat Celcius. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM, gandiknya Surabaya, ya, ya, ya.
0: Iya, Mbak Rati Randu Tejo.
1: Assalamualaikum, Cak Pejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Yati?
1: Alhamdulillah, cukup selamat karo sirsa, Cak Pejo. Saiki aku sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ayam Cak Pejo dikari. Apa kabar, Cak Pejo?
0: Nang siola cukup dosa. Kuat, alhamdulillah, kabar kula sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Cak Pejo sehat. Ya. Cuma telah Cak Pejo aku sarapan sih.
0: Oh, ngoten. Luwe kudu mangan, ngelak kudu ngombe, kesel kudu turu. Kesel istirahat. Ngantuk kudu turu gitu.
1: Lah iku opo Cak Pejo tadi sepurane?
0: Telat. Monggo ditarik.
1: Cukup aja Cak Pejo dikei teri.
0: Nggih.
1: Nah, kadang dicancang Cak Pejo ditinggal rapi.
0: Doalah ya apa ya apa. Gawe klambi, gawe klambi mareke udang ditinggal rapi ngono lho kok gak undang-undang.
1: Lah iya Cak Pejo.
0: Ya apa ya apa.
1: Cukup lonceng Cak Pejo di Kang Perwalu. Timbang urip iki timbang jiwa yo lumak irep ijen.
0: Temenan. Mang kulaan sawun Pak Becak, soalnya lek jiwa iku jarine gak enak.
1: Nah, iki gak bejo. Mangan semur kok dicampur kentang gak bejo. Tuku ayam digawe opor. Aku mau Cak Pejo. Dijahe sayri ngomong sayang. Akhire manasi atiku koyo kompor.
0: Loh, ngebros.
1: Tuku-tuku Cak Pejo karo rambutan. Tuh dipangan sih dirasani. Mari ku hancur Cak Pejo rasanya. Saiki ditinggal rapi. Gak kuat hati nih.
0: Sabar mawon, mugi-mugi yang sal ganti. Ini sampai nak bantu balik-balik untuk ganti ucal-ucal lah.
1: Iya Cak Pejo. Nah, saiki aku njaluk lagu Pengkhianat Cinta.
0: Pengkhianat Cinta.
1: Iya, terkelah lawisi.
0: Oke.
1: Nah, aku cepir Cak Pejo di tekek mejo. Aku gak mikir Cak Pejo, pokok wis on air karo Cak Pejo.
0: Leres niku, aman pokoknya ya.
1: Iya. Salami Gayanto. Pak Sujanto Rimbu. Bunda Fatona, Bunda Karis. Terus Aini. Mas Adam. Terus Mas Adam karo iki Mas Satrio Basuki. Terus iki Mbak Ella, Mas Ijo. Kak Solikin, Pak Kasian, Mas Toto.
0: Salam saking Mama Eli Gustince.
1: Oh, waalaikumsalam Mama Eli Gustince. Gimana punya kabar Mama Eli?
0: Enje, baik.
1: Enggak, Kak Lisa juga. Siki, kaya Sopo iki.
0: Sinten.
1: Mas, iki loh Mas Aditya Kedamaian. Wis, kaya KPH Cak Jaya.
0: Enjeh.
1: Iya, ana awar-awar godhong jati Cak Pejo, godhong kluwe diri seroto. Nek gak kuat rasane ati Cak Pejo lek digawe sak moto-moto.
0: Matur nuwun Mbak Yati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pejo jek lali lagu
0: yo. Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Yati Randi Tejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik pari ane nang pasar Krukah tuku ikan, nang Sidoarjo tuku rantang, bae kawis rong dino gak mogok makan, tibae cak bejo njaluk healing nang kebun binatang. Nang pasar Penganti tuku topi, tuku kemangi nang Trawas, Mbak Ima karo Mbak Santi nang kebun binatang kepingin happy sampe dibeleni gak nempur beras. Salamnya buat semuanya aja seduluran saklawasi. Matur nuwun untuk Cak Gianto Rimbu. Salam sehat selalu nggih Cak. Seger waras. Amin. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pasar Kota Parian Suroboyoan.
0: Enji. Mbak Jainal, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi Mbak Jainal, sehat nggih?
2: Alhamdulillah. Harapan dari Mbak Jainal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Lebih-lebih Cak Bejonya.
0: Enjeh Mbak Jainal.
2: Cak Bejo mudah-mudahan gak ribet.
0: Amin. Boten lancar los pokoknya. Tapi bon-bonan numpuk.
2: Duh. Cuk ditumpuk.
0: Lah nggih. Lah gak ditumpuk. Mau cara mancir, Mbah. Mumbul-mumbul nanti ditumpuk.
2: Nek cuma bon. Iya, wis lumpuk no
0: yo bon. Duh, diopo maru sing burine niku ngenteni, Mbah.
2: Ayo mangkane ya mana-mana kroso sumo.
0: Nggih.
2: Nang pasar tuku dagon. Ya meski cuaca panas, ojo kesusu ngamuk. Nek wong sabar mesti kelakon.
0: Leres. Niki lho salam saking Cak Gianto. Nang Kamal tuku kelapa Mbak Jainal isuk niki sarapan opo?
2: Enggak nggih. Apa? Ya biasane sarapan kopi yang berbedaan rek.
0: Mantap.
2: Iya. Selamatlah, selamat pagi. Pagi. Ayo ambek pari.
0: Leres. Oke.
2: Telenan.
0: Gih.
2: Tutup tempe. Tempe BK induk kamar. Lipenan. Ojo ake-ake. Nek ake-ake. Koyok lambene Semar.
0: Iya ta. Leles, Mbak. Masuk. Masuk.
2: Mangkane. Yuk, aja iki lho maksudnya. Nek ngoco. Nek minisan cepetan ngoco sing gak masuk.
0: Nggih.
2: Sayur lodeh digawe semur. Aja sepisan ya golek kanca nek Aceh sing
0: tadi dulu. Pasar Kota ya, Panggone. Lagune napa, Mbah?
2: Lagune wis melu liyane ae.
0: Melu liyane. Oke.
2: Okay. Salamnya untuk Bang Kobar met pagi dari Sugeng ya. Ada Cak Ali, Cak Toto sakludake. Cak Gianto Rambo jare.
0: Enjing.
2: Rambo krip. Ning Sutira, ning Gian. Pak Jono Tamrin, kalau lagi monitor, selamat pagi ya.
0: Pagi.
2: Kak Selamat juga, selamat pagi Kak Edo, Aditya. Ya, kasihan. Ning Ela, ning Sunyati, Wahid Penjaringan. Terus Mbak Yati menganti menganati. Mudah-mudahan enggak ya. Tak menganati ini.
0: Mangan lempel mawon.
2: Ya wes untuk semuanya.
0: Enji.
2: Yang enggak disebut ngapunten
0: sepuh. Asal salam saking Mama Ali Agustinje.
2: Balik salam. Enji. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sing kirim salam tetap sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ngapunten.
0: Nggih, Mbah.
2: Nggih. Wong kesedhetan kan suarane. Amit turun nang Cak Bejoe matur suwun banget tanpa mengurangi rasa hormat. Salam sehat untuk semuanya. Amit turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk kabar Jainal ya. Jadi kawasan Bangkalan beli coming seperti si Bangkaja Bali hadir. Salam rahayu aktivitas Krian Legundi Budal Makaryo karo absen parkiran Gelombang Kota. Tuku Semir warna coklat. mengkilap atiku semilir mergo disopo artis sing rupane mirip Via Valen bikin celka-celki. Selamat pagi juga untuk Ibu Nimrung. Assalamualaikum Cak Aji. Tanpa sartu ban melipir, tukur roti bakar rasane keju. Awak kesel terbakar rasa cemburu akibat ulai Mas Bojojo. Oke, sing jidile paijo. Ditukur nanti Ibu Nimrung ya. Ada Opa Andol Zaldi melaku-melaku ngetan onok papan reklama kopi jahe lewat Semarang masuk warung liatnya Nebeng Wevi. Awane sumur Mas Bejo pinggir bahan sedikit wae. Numpang rung akan gelombang kota request Evi Tamala. Matur untuk Opa Nur Jaidi ya. Selamat pagi. Mas Hartono, assalamualaikum. Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir. Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Mbak Linda Watiri Tongga hadir Jakarta pagi. Mas Bejo, selamat pagi. Salam sehat selalu. Matur nur untuk Mbak Linda Watiri Tongga. Selamat pagi juga untuk Mbak Tumium Virgo warga Mabar Wonogiri hadir.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: kita sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Ko

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

Selamat pagi Mbak Siti Aminah. Assalamualaikum Mas. Sengganggu kocomoto dari Opung Epan di Sungai Cabang Galian Sumatera hadir. Matur nuwun, selamat pagi Mas.

Sur, absen Cak. Nggih, matur nuwun Cak. Sur, sehat ya Cak ya. Semoga lancar selalu. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Cak Bejo, ditarik tuku kopi nang Tambak Rejo. Selamat pagi Cak Bejo. Oke, makasih matur nuwun untuk Cak Pak Rudi ya. Mas Bejo pergi ke pasar membelikan ibu roti, disajikan hangat di meja. Ikatan persaudaraan hangat di dalam hati, susah senang mari kita hidup bersama, hadapi bersama.

Dan sebagai kita FM, cuaca panas yang terik ini hati-hati ya, waspada terhadap penyakit kasus head stroke nang di Surabaya ini meningkat drastis dulur. Kasus head stroke nang di Surabaya meningkat di tengah cuaca panas yang mencapai 35 sampai 30 derajat Celcius. Dinas Kesehatan Dinkes Surabaya mencatat kurang lebih sekitar 10 kasus head stroke selama Januari September meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Berdasarkan data Tekan Dinas Kesehatan Surabaya 2024 tercatat 1 kasus head stroke, jumlahnya meningkat menjadi 3 kasus pada tahun 2025, kemudian mencapai 10 kasus hingga September 2026. Selain head stroke dulur, cuaca panas juga memicu gangguan kesehatan lain, salah satunya dehidrasi. Hingga September 2024, Dinkes Surabaya mencatat 141 kasus dehidrasi. Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Dr. Billy Daniel Mesahiki ngomong cuaca panas ekstrim dapat berdampak pada kesehatan terutama bagi masyarakat yang terpapar suhu tinggi dalam waktu yang lama. Dampak yang dirasakan ini antara lain dehidrasi, kelelahan, pusing, sakit kepala, lemas, kram otot hingga gangguan akibat panas. Pada kondisi yang lebih berat dulur, paparan panas bisa menyebabkan head exhaustion bahkan head stroke yang membutuhkan penanganan segera. Dan secara umum terdapat peningkatan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi cuaca panas dibandingkan tahun 2020. Tapi masyarakat diimbau untuk tidak terlalu panik karena sebagian besar keluhan dapat dicegah dengan menjaga kecukupan cairan, mengurangi paparan panas berlebihan dan menerapkan pola aktivitas yang lebih aman. Dan ciri-ciri dulur-dulur yang mengalami dehidrasi dan mudah dikenali diantaranya rasa haus berlebihan, mulut dan bibir kering, tubuh lemas, pusing, sakit kepala, serta buang air kecil yang lebih sedikit dan berwarna lebih pekat. Dan kelompok usia yang perlu mendapat perhatian lebih adalah bayi dan anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, kemudian orang-orang dengan penyakit tertentu, terutama penyakit jantung, paru, ginjal, dan penyakit kronis lain juga patut diwaspadai. Masyarakat diimbau membatasi aktivitas di bawah terik matahari terutama pada waktu suhu sedang tinggi. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, cukup minum sebelum merasa haus. Gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat. Gunakan pelindung seperti topi atau payung. Serta manfaatkan tempat teduh untuk beristirahat.

0: sekarang sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Lu di Surabaya,
1: Enggih.
0: nang Sidoarjo tuku sego kari, lawe karo tempe. Nyampe piye kabar? Apa sih sae-sae?
1: Nonton bola ambek ngombe jus apokat karo mangan sego kari. Alhamdulillah kabar kula sehat-sehat lan api-api kabare.
0: Nang sawah yo nandur tomat. Tak unduh yo mek papat. Alhamdulillah ya beco nek pen nyegat takok kabarku yo aku yo tetep sehat walafiat.
1: Gak nanti takok paling wis padha koyo wingi.
0: Iya. Pen gak takok yo aku yo gak takok.
1: Iya, mosok bendina takok ya bosen.
0: Lah yo bosen sing ngrungokno.
1: Kandhane kok wis padha ngerti kabeh, wis padha koyo wingi.
0: Iya, ngerti kabeh iki wayahku iki dulur. Waya aku iki setengah jam dewi sampai 10.
1: Wayahe sore.
0: Karena wis gak ono sing mlebu. Wong-wong kabeh wis wingi mlebu kabeh karep.
1: Saiki karep sampean tok ya.
0: Iya.
1: Iya, ya wis ayo.
0: Awan-awan tak bejo.
1: Iya, tak edo.
0: Mangan tahu. Mangan tahu tak bejo kok entek telu. Aku rupawan tak pecah sing rupane ayu. Barang wingi tak sopo tato aku diantem watu. Arek rada paling tak pecah.
1: Iya.
0: Sopo tambah.
1: Nang iya, nang lapangan dulur gawa banyu. Ketemu cak soket dulur lah kok gawa selang. Cak itu dulur kenalan arek wedo ayu, bareng arek nole ternyata wongi lanang.
0: Lanang dibae.
1: Bacut, bacut gak ditelok sik ta.
0: Nek ana konang cak bejo. Metune bengi. Metu bengi karo nggawa senter.
1: Asik asik.
0: Masih ya sing kenal aku lanang cepet jo. Sing penting pokoknya aku seneng. Soporo nek turu sampai ngiler.
1: Masuk wis. Kira entuk salam toko Cak Rizal lho. Cak lali diminum sarapan Cak. Cak ambek Mas Wahid penjaringan.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan conong mati.
1: Loh, alah ini rajiun. Ini
0: masjid ini.
1: Pengumuman dah itu mau.
0: Iya, pergi.
1: Iya. Makanya aku lah anak wang assalamualaikum nang masjid itu sudah redek.
0: Iya, aku khawatir pengen. Nah, ya.
1: Panjang umur berarti.
0: Iya, panjang umur. Iya. Umur. Aku nak dirasani jadi itu umur. Oh, mar dirasani.
1: Oh, panjang umur. Iya.
0: Padahal semar dirasani entek ame kurang golek. Oh, tawa umur di pas.
1: Mulih ada anak nang buku ya.
0: Kroso, wong nek dirasani wong kok kroso.
1: Iya, gak ro tul gak ro kabare marane foto nang buku Yasin.
0: Iya. Ono kodho cabet yo kok gawe katok. Gawe katok karo ngesak sendok. Ono arek wedok cepet lungguin dodo. Bareng tak telok aku ketok tak pejo.
1: Apa?
0: Tak piro?
1: Eh?
0: Tak piro?
1: Bae paling sak penggarisan.
0: Apa panjeli morno rono?
1: Iya iya. Ya. Ada nih kak baca,
0: ada di luar
1: terus dong, iya.
0: Jadi terus nang ngarai, ngarai di lokal masyarakat.
1: Di semprot nih, saya lagunya apa?
0: Lagunya kita no manja cak baca.
1: Manja?
0: Manja.
1: Oke.
0: Iya sing udah gabungan tadi semuanya selamat pagi menjelang siang iki. Iki wis suara wayahe cak baca iki. Jadi mulai ini, mau cuman ini
1: ada ini gak percaya.
0: Oleh te, apa ini yang bayari
1: di panci
0: tempelan panci yang kurang ini gitu.
1: Iya, kurang lima lah saya.
0: Nah ya, ini gak ngomong kan kalau tempelan kan, ya apa
1: bocor kape malah.
0: Iya, bocor kape tambah-tambah bocor ya ke Oh, tak bocor halus menae.
1: Ojo. Lah, salame.
0: Meni. Si, pe meni kok kene ono tak celukno MC kota iku kan arek nek. Nasrano sasarane wong pemang penganten. Bahasa dangki-dangki ngono.
1: Dangki.
0: Meni gak cetak nggo keris, nggo keris barang ngono ya.
1: Nggih sarung ame. Nggih sarung ame nggo tumbak.
0: Eh nggo sarung terus kayak cuntang ngono. Dari gue ngicap no apa
1: ya delek delek sing umum delek sing gak umum ya kabeh umum ya wak dhewe delek sing cece dhewe
0: yo kan mene ya iku lho gawe pelangkon terus ngono sarungan ngono wis
1: yo sarungan nggih mbek ambek nggo remi Cun.
0: Iya, salam buat semuanya. Karena entah ingin ngerti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Edo, ditalian yang mau bergabung ya.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo, halo, koma si Cira di Kota FM Dangdute Surabaya. Di malam 1 14 16 56 76 923 Sobat Kota FM, monggo buat tadi yang sempat ingin gabungan di pasar kota.

0: Kota Paturan Parikan Suroboyoan.
1: Parikan Pantunang Suroboyoan, Kota FF
0: Nggih.
1: Dangdutnya Kataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, setengah siang ini Cak Bejo sehat
0: Inggih,
1: nggih?
0: pangestunipun sehat walafiat. Mbak Elak sehat
1: Alhamdulillah,
0: nggih.
1: sehat walafiat.
0: Inggih.
1: Iki parian ya apa Cak Bejo? Langsung ditarik
0: Nggih,
1: nggih?
0: langsung ditarik, diulur, ditarik,
1: Nggih, ini
0: diulur.
1: parian nih kanggo Mbak Ika.
0: Oke,
1: Apa-apa ya Mbak Ika?
0: nggih.
1: Tuku blewa karo semongko. Tuku neneng gone Semarang. Nek Mbak Ika karo Cak Gianto saling menyayang.
0: Ya terus.
1: Ya wis ngono
0: Oh,
1: toh.
0: ngono dong. Alah, ya apa, ya
1: Ya
0: apa.
1: cuma itu. Kan kan udah cocok gak cocok ya wis iku.
0: Ya apa, ya apa.
1: Pokoknya
0: Pokoknya
1: pokoknya parian lah Cak
0: absen
1: Bejo.
0: leres
1: Nggih.
0: inggih.
1: Wis. Nang Sidoarjo tuku bawang. Karo Cak Bejo kudu disayang. Nek gak disayang kok golong-golong.
0: Temenan. Ini saya tak putar balik enggak.
1: Lah, apa nih?
0: Sepeda motor.
1: Oh, sepeda ya. Tak pikir diputer balik iku saling menyayang.
0: Asal salam saking Mama Eli Agustinceng.
1: Mama Sugeng Inggih,
0: Ada juga
1: Ma,
0: dari
1: sehat selalu
0: Cak
1: sekeluarga.
0: Wahid Semara. Apa
1: Cak Wahid juga sehat
0: penjaringan?
1: selalu sekeluarga. Nggih,
0: Siap.
1: lagune
0: Lagune
1: Cak
0: nopo?
1: Bejo. Lagune apa iki ya? Ku ingin mawon Cak Bejo.
0: Ku ingin. Oke.
1: Ku ingin dan kita.
0: Siap.
1: Nggih, salame Bu Mbak Diandra Tiwi. Cak Wahid, Cak Gianto, Mbak Ika. Dan juga Cak Adam, Cak Adam. Yang barusan turun Cak Idung, nggih. Cak
0: Jih.
1: Ido juga. Dan juga Cak Ali, Pak Rusdi, Pak Kasian, Cak Satrio, Mbak Ima, Bunda Ima, Mbak Santi Sialala, Bunda Kalista, dan juga Bunda Farha. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Semuanya Cak Bejo. Bila
0: Semuanya.
1: yang bila ada yang belum belum tak salamin, pokoknya tak jamak kabeh Cak
0: Oke,
1: Bejo.
0: Mbak
1: Sehat
0: Ella,
1: selalu. Lagunya
0: Enjing.
1: tak tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ella, selamat pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Wala-wala siji Radio Kota FM dan Rute Surabaya. Gak terasa sebagai Kota FM, perjalanan saya menemani sebagai Kota FM di program Pasar Kota selesai sampai di sini. Terima kasih banyak untuk sebagai Kota FM yang sudah gabung di dua line telepon dan juga di WhatsApp Radio Kota FM ya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyamidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
5: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
4: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
9: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
8: Mau. Tapi dengerin di mana?
9: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sore.
1: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Bisa penuh anak koro angin.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Bantulup. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut Uasik Lore edisi Rabu 14 Oktober 2026 Sobat Kota. Masih ditemani Nayanika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, segera merapat.
1: Mas Wahyu.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah sing lore. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir ya acara favorit

0: maju gitu kan Sobat Kota, biar Sobat Kota masuk lagi gini ya. Oke, 0315611416 atau di 0315676923. WA juga boleh diramaikan ya di 0817505888. Sudah ada memang ya para pecinta on air itu, ada sudah ada bintang-bintangnya. Yang WA ini loh yang biasanya cuma malu-malu, misalnya dari kawasan Kebraon itu ada Cak Ahmad Samsuri atau Cak Miskan, coba lah telepon. Iin, Mbak Naya kapanan Iin, gitu. Isis. Oke, kita angkat penelpon yang pertama. Ada siapa yang beruntung? 567 atau 561? Oh, 567 ternyata. Selamat siang, digoda.
1: Digoda asik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Selamat siang, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang pertama ya. Kita, Cak Adam. Ya Allah.
1: Ya Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana ini, Mbak Naya?
0: Alhamdulillah, Naya sehat. Cak Adam, kalau Cak Adam gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Tapi ya, panas. Memangnya panas sekali sekarang.
0: Iya, betul. Tadi Naya berangkat sampai Gopios, ya.
1: Tapi sekarang dingin sekali.
0: Betul, sekarang sudah dingin sejuk, alhamdulillah. Dapat salam dari Bunda Diantrati, Cak Adam, gitu katanya.
1: Alhamdulillah, mulai pagi tadi Bunda Diantrati ini gabung terus, mudah-mudahan sehat ini dan laris manis dagangannya.
0: Amin. Iya, silakan Cak Adam, mau request lagu apa siang ini?
1: Kepinginnya itu Cinta Yang Membekas dari Andika Dei sama Anisa Rahma.
0: Cinta Yang Membekas. Oke, nah siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa saja, Cak Adam?
1: Salamnya ini ada Mbak Dianda Triwi, Mbak Dianda Triwi, terus ada siapa? Mbak Yati, ada Mbak Ima, ada juga Mbak Ima itu dua-duanya, ada Mbak Ika, untuk Mbak Ella ini selamat siang, terus ada Bunda Waris, ada Bu Selamat. Terus ada Bunda Julaika, ada juga Cici Aini, terus ada Mbak Santi, ada Pak Jono Tamrin, ini selamat siang. Terus siap. Ada Mang Ujang, ada Mas Ali, juga ada Pak Toto, sampai jumpa.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Cak Satro Basuki sama Pak Kasian. Yeah. Salam untuk semua saja yang bantu ini selamat siang dan selamat beristirahat.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Naya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Adam. Tadi kata Bunda Diantara TV mau Pasar Kota nomor 1, saya kira nomor 1. Berarti bintang. Cepet ya. Kalau dulu tuh Naya masih ingat pertama kali Naya siaran awal-awal itu nomor 1 itu biasanya diduduki oleh Cak Ali. Dulu ya. Dulu, bukan yang sekarang Mbak Naya. Kata Bunda Diantarati, kalau aku loh Mbak Naya malu. Aku ini malu nih on air gue Mbak Naya. Apal nih, malu pret. Oke, kita angkat penelpon kedua. Selamat siang, digoda.
2: Selamat siang, digoda. Diko yang dandut. Wasik loh, Re. Assalamualaikum, Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid. Ya
2: betul,
0: Allah.
2: Betul, berurutan dengan
0: mesti ya, ini paling janjian. Ayo, 1, 2, 3. Telepon ayo, bareng.
2: Janjian. Padahal gak tahu rumahnya kok janjian.
0: Lah iya.
2: Janjian Cak Adam.
0: Alhamdulillah ya, mesti ini Cak Adam sama Pak Wahid itu unda-undi Jawa nih kalau bahasa Jawa. Ya. Selamat siang
2: yang
0: Pak Wahid.
2: Yang 6-7 lagi saya geser enggak bisa. Keburu Cak Adam lagi.
0: Lah iya. Silakan mau request lagu apa ini, Pak?
2: Lagunya kalau ada Seharusnya Aku. Ada
0: seharusnya
2: ya.
0: Seharusnya Aku. Mana ada, ya? Ada Pak. Saya siapkan dulu ya. Salam-salamnya silakan buat siapa saja.
2: Salamnya yang barusan masuk tadi ya, Cak Adam. Terus Mbak Jaina, Bunda Sutira, Bunda Farsa, Bunda Waris, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ela, Mbak Ikan Gersikan, Mbak Ima Ngecong, Mbak Ima kedua-duanya. Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Edo, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Ning Rara, Pak Jumadi, dan semua fan Kota FM.
0: Iya, Pak.
2: Buat Mbak Nayanya, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Lancar rezekinya, kalau pulang hati-hati.
0: Amin,
2: terima kasih. Mbak Naya Nabila.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Wahid sama Pak Adam. Wah, Cak Adam ya, dari kawasan Waru dan Penjaringan. So, apa sih singgahin Naya Nabila iki? Boleh kabeh nyelok Naya Nabila. Naya Nabila ya, biasa kan Naya Nika, Nani gitu, ini Nana, Nana, Nana.

Dopener pun di segmen yang pertama, narasa sudah cukup karena lagunya sudah OTW meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Yang pertama dari Anisa Rahma featuring Andika DI, Cinta Yang Membekas. Tapi sabar ya, setelah jeda komersil yang satu ini Sobat Kota.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsep...
1: Makasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah si glore. 7 harian cinta Irfan Hakim, baru saja Sobat Kota dengarkan ya. Lagunya enak, bercerita tentang ya pengalaman Irfan Hakim dalam jatuh cinta ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya ditembak. Ada Mbak Risma Suci yang tadi request lagu dari Irfan Hakim, terserah pokoknya Mbak Naya, Irfan Hakim gitu ya. Dari Risma Balong Sari Praja, lagunya Irfan Hakim, salamnya selamat istirahat Mbak Naya, Titi DJ kalau pulang buat suami, selamat beraktivitas. Oke Mbak Risma, terima kasih. Di segmennya kedua silakan yang mau bergabung kembali, tidak usah sungkan-sungkan, seperti biasa aja sambil melatih kemampuan untuk berinteraksi ya. Oh iya, ini harus dilatih gitu ya, menata kalimat, bertutur kata yang baik ketika on air dan didengarkan banyak orang seluruh Indonesia. Itu memang membutuhkan keberanian gitu. Pertamanya juga masih terbata-bata gitu ya, akhirnya terbiasa. Kayak ini loh, sampai ini bestine Mas Aditya kapanane kulo saudaranya, Cak Heru kan ngono ya kan. Pertama terbata-bata, takut-takut gimana gitu ya, akhirnya lancar. Oke, kita angkat penelpon berikutnya, siapa yang beruntung 567 atau 561 yang duluan. 567 ini josis temen sih. Selamat siang digoda.
1: Ya digoda wah.
0: Iya,
1: enggak terbata-bata lagi.
0: Lah iya nek iki nyekikli iki ya Mak Waris. Ya Allah. Dari kawasan Bebes Tama, luar biasa Mak. Lagi.
1: Ya luar biasa wis, enggak terbata-bata, ada boto-boto iya.
0: Ya apa Mak kabare sampean Mak? Kabare. Ini lagi persiapan apa Mak? Mau jualan goreng tahu ta?
1: Lagi masak petis iki lho, aku mbek udeg petis ngene iki aku.
0: Dapat miss call ini. Ki lo teko Mas Aditya langsung miss call wong e yo. Tululut tululut tululut Mas Aditya.
1: Matur nuwun
0: arek dateng. Langsung seneng deh. Oke, silakan.
1: Aku jalan gulu pedot Mbak.
0: Iya Allah, iya. Boleh-boleh, Naya siapkan terlebih dahulu ya, gulu pedot.
1: Ya kalau buat semuanya aja, Mbak, soalnya aku semua epet waktu gue ngenein.
0: Wah, ya, Mak. Oke, siap, guys.
1: Ya, kemarin ujek ngenein, aku coba bungkusin, aku gak bisa on air ini.
0: Siap, terima kasih, sukses selalu.
1: Ya, salam sehat selalu, salam seduluran salawase.
0: Amin, Allah, Mak, amin.
1: Semoga buka, tambah rezeki ini, lancar nyambut jahe ini, lancar kandapangan ini, lancar rezeki ini. Dan moga-moga, kuat ya, depan-depan, kru-krunya Kota FM. Dan cepat bisa lungo haji.
0: Amin, masya Allah, terima kasih.
1: Aku ya mampir ulur mau sing nyalam-nyalamnya aku kuat. Mulai dari apa pantunan mau aku nyalami Mbak. Aku kisah pantok gak bisa melebu.
0: Siap, terima kasih Mbak.
1: Makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadada, unyonya ke dokter Asaluri.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Waris dari kawasan Bebes Tama Surabaya sudah bergabung ya. Ini Mak Waris memang definisi dikejar-kejar sama rezeki ya. Kalau kita sudah ikhlas Sobat Kota ya, sudah lapang apapun dipercaya bahwa rezeki tidak akan kemana, yang jelas kita harus tetap berusaha. Harus berusaha dioyak katanya ya, harus dioyak. Rezeki itu memang setiap orang sudah spesifik Mak Naya, jatahnya tapi bisa dioyak gitu ya. Bisa dioyak, yang penting adalah kita berupaya gimana sih rezeki itu bisa apa ya dititipkan ke kita. Kita harus mumpuni ya kemampuannya. Rezeki yang kita punya ini nanti diarahkan kemana nih. Nah jadi harus diluaskan lagi tangki-tangkinya, ember-ember rezekinya. Jadi jangan dipakai sendiri ya, dikasih ke orang tua, anaknya, saudara yang membutuhkan, teman-temannya mungkin yang membutuhkan gitu ya. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Waduh, konco-koncoku ku pura-pura butuh Mbak Naya. Loh, sece mane. Ada kok Sobat Kota ya. Jadi kalau misalnya kita dititipi gitu ya, setiap orang kalau misalnya ada orang yang istilahnya itu dalam tanda kutip ini ya curhat tentang masalah hidupnya. Oh berarti Anda nih Sobat Kota terpilih untuk memberikan solusi sama beliau ini Mbak Menowo dengan cara melancarkan permasalahan beliau gitu ya di melalui diri Anda gitu. Bisa jadi nanti kedepannya kalau Sobat Kota mungkin ada masalah atau anak keturunannya sama Allah dicarikan jalan keluar seperti itu. Oke, Naya mau menyapa dulu yang sudah merapat lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Tapi sebelumnya Sobat Kota, ini sebelum Naya berinteraksi lagi lewat on air ataupun WA Radio Kota FM Surabaya, ada berita heboh dan viral baru kemarin FYP di media sosialnya Naya. Jadi 2 hari yang lalu di Sobat Kota mungkin sudah FYP, FYP gitu di media sosialnya Sobat Kota tentang modus COD emas batangan 95 gram atau setara dengan 250 juta di Kediri berujung perampokan gitu Sobat Kota. Nah, jadi kalau misalnya memang hal seperti ini sangat mengkhawatirkan ya, bukan aja COD emas tapi yang sering itu COD motor bekas biasanya begitu ya. Nah, jadi 2 hari yang lalu di Kediri tentunya, jadi modus kejahatan transaksi sistem cash on delivery atau COD kembali menelan korban. Kali ini aksi perampokan berkedok jual beli emas batangan seberat 95 gram dengan nilai lebih dari 250 juta terjadi di perumahan Mojoloto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin 12 Oktober 2026 petang. Gimana nih modusnya atau bisa terjadi seperti ini? Jadi dua pelaku yang berhasil ditangkap yaitu M dan MT ya, MT dan MH. Ini keduanya menyaru sebagai pembeli saat bertransaksi COD seperti itu Sobat Kota. Jadi kejahatan tersebut berhasil digagalkan setelah suami korban melakukan pengejaran menggunakan mobil dan menabrak sepeda motor pelaku hingga terjatuh. Kronologinya, jadi peristiwa perampokan modus COD ini bermula dari komunikasi via WA pada Senin pagi antara korban dan seorang calon pembeli yang mengaku bernama Yuni. Dalam percakapan tersebut, disepakati transaksi jual beli emas batangan antam seberat 95 gram dengan nilai mencapai lebih dari 250 juta rupiah. Kedua pihak lantas menyepakati tempat COD di sebuah rumah yang diakui oleh pembeli Yuni ini ya sebagai tempat tinggalnya di perumahan Mojoloto Indah, Kota Kediri pada sore hari. Korban mendatangi lokasi rumah Yuni ini diantarkan oleh suaminya menggunakan mobil. Namun transaksi di dalam rumah tersebut ternyata merupakan jebakan perampokan dengan modus COD. Saat korban sibuk membuatkan nota penjualan, para pelaku langsung membawa lari emas batangan tersebut menggunakan sepeda motor tanpa melakukan pembayaran Sobat Kota. Korban di dalam rumah ini dikunci dari luar. Jadi tak hanya membawa lari emas ratusan juta rupiah, para pelaku juga mengunci pintu rumah lokasi COD dari luar untuk menghambat aksi korban. Kemudian korban ini sempat terjebak di ruangan tamu dan kesulitan mencari jalan keluar. Bahkan korban mendapati jendela rumah lokasi transaksi COD tersebut telah dipaku ya jendelanya dengan paku yang berukuran besar agar tidak bisa dibuka oleh korban ini. Dalam kondisi panik, korban berteriak histeris meminta pertolongan suaminya yang sedang menunggu di luar rumah. Nah, mendengar teriakan sang istri ini, suami korban bersama dengan warga sekitar langsung melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor. Kemarin yang FYP di media sosial Naya itu adalah tangkapan CCTV ketika para pelaku ditabrak mobil dari belakang oleh suami korban ini, Sobat Kota, gitu ya. Beruntungnya sudah dia terselamatkan untuk antam tersebut dan para pelaku sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, biar tidak terjadi hal yang serupa Sobat Kota, semoga kita semua dijauhkan dari niat-niat tidak baik ya untuk melakukan COD. Jadi cash on delivery itu adalah transaksi uang akan dibayarkan ketika barang sudah diterima oleh pembelinya. Nah, jadi kalau Sobat Kota nanti-nantinya nih akan melakukan COD apapun sebagai penjual agar tidak penipuan penjual ataupun pembeli ya. Biasa kan kalau pembeli kita penipuannya kita sudah bayar full ternyata isinya zonk. Misalnya COD-an HP ternyata pas dibuka isinya bukan HP tapi kita sudah bayar full. Nah, lebih baik kalau seperti itu apa yang dilakukan agar tidak terjadi penipuan? Di tempat yang aman Sobat Kota ya, lakukan di tempat yang aman. Mungkin kalau misalnya transaksi yang sangat besar gitu ya, silakan pilih tempat yang aman dan harus ada pendampingnya, jangan cuma berduaan Sobat Kota sama pembeli atau penjualnya. Seperti yang tadi di Kediri itu alhamdulillahnya masih ada suami yang menunggu di luar yang berjaga-jaga gitu. Seperti itu Sobat Kota ya. Mungkin karena saking viralnya nanti FYP gitu ya, bisa jadi Sobat Kota dilihat di media sosial atau di berita-berita terkait ya. Ini tadi Naya membaca melalui laman surabaya.kompas.com. Oke, 5676923 atau 5611416, silakan yang mau bergabung kembali di segmen yang kedua ini. 561, selamat siang Digoda. Sudah masuk Digoda? 561.
2: Digoda.
0: Iya. Asik Lore, ini suaranya kok putus-putus Bunda dari...
2: Iya.
0: Oh ya sudah bagus, dengan siapa di mana?
2: Dengan Iva di Bangkalan.
0: Mbak ya, Mbak Iva gitu ya?
2: Iya.
0: Mbak Iva dari Bangkalan, salam kenal, selamat bergabung, luar biasa.
2: Ya, salam kenal juga.
0: Oke.
2: Okay. Udah lama Mbak. Tapi jarang masuk.
0: Oh iya, alhamdulillah akhirnya bisa masuk lagi. Kabarnya sehat ya Mbak Iva?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, panas.
0: Oke, sambil menikmati yang katanya panas ini suasananya, mau request lagu apa biar terasa dingin gitu Mbak Iva?
2: Lagu apa sekarang Mbak?
0: Sekarang lagunya Dangdut Koplo atau lagu etnik.
2: Oh, Dangdut Koplo.
0: Iya, silakan.
2: Oh iya, dikasih lagu itu kalau ada. Apa ya? Asmara Kelapa Muda, Mbak.
0: Wih, enak. Pas panas-panas mintanya kelapa muda
2: ya,
0: nih.
2: Iyalah. Kan biar enak gitu loh, Mbak.
0: Oke, sudah saya siapkan Asmara Kelapa Muda, Mbak Iva. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat semuanya aja, Mbak, ya.
0: Yeah.
2: Lupa, Mbak, lama gak masuk.
0: Siap.
2: Ini Mbak siapa?
0: Oh, saya dengan Naya, Mbak Iva.
2: Naya.
0: Naya, iya N.
2: Naya.
0: Betul.
2: Oh, Mbak Naya.
0: Iya.
2: Ya, buat Mbak Nayanya salam kenal ya, Mbak.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya, lagunya gitu aja.
0: Oke.
2: Makasih, lagunya ditunggu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Iva dari kawasan Bangkalan sudah bergabung. Yang lama tak bergabung ternyata masih oke ya. Boleh, gak canggung kok ya. Karena Sobat Kota tidak perlu khawatir, para penyiar Kota FM ini baik hati dan tidak sombong. Jadi tidak perlu takut untuk gabungan di Kota FM ya. Nanti akan dibantu ya untuk mau request lagu apa. Mbak ini, Mbaknya silakan nyanyi dulu deh, nanti coba tak carikan versi koplonya gitu. Oke, terima kasih. Di segmen yang kedua sementara dua penelpon dulu langsung meluncur ke ruang dengar Anda Sobat Kota. Lagu etnik di request oleh Bunda Waris dari kawasan Bebestama Gulu Pedot.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat

0: masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho rek. Asmara Kelapa Muda Lela Ayu featuring Bayu Pratama baru saja Sobat Kota dengarkan ya. Sebuah lagu yang legendaris ya, ini di tahun 90-an dirilisnya, diciptakan oleh Solid AG dan dinyanyikan secara duet oleh Solid AG dan Ine Cynthia Sobat Kota. Kisah percintaan tentunya ya di dalam lagu tersebut, lagu yang bercerita tentang momen romantis dan nostalgia dua insan sepasang kekasih yang sedang menghabiskan waktu bersama di pinggir pantai sambil menikmati es kelapa muda loh, enak. Enak banget ya, sangat cocok didengarkan di cuaca seperti ini Sobat Kota, panas-panas, panas sih kok koyok ngini, lagunya Asmara Kelapa Muda. Di segmen yang ketiga silakan yang mau bergabung 5676923 atau 5611416. Boleh juga lewat WA Radio Kota FM Surabaya di 0817505888. Silakan yang baru bergabung, mau request lagu apa? Dan terima kasih yang dari tadi sudah stay tune di 88,1 Kota FM. Kalau misalnya Mbak iki anak aku rotok kresek-kresek Mbak, ya Allah kabel ini ketamplok kucing. Silakan bisa Sobat Kota download saja aplikasi On Ears, bisa menggunakan Play Store dan App Store ya. Jadi On Ears, O-N-E-A-R-S, di-download atau bisa browsing menggunakan laman kotafmsurabaya.id. Jadi kotafmsurabaya digabung semuanya, titik ID, lewat browser HP, ataupun kalau Sobat Kota lagi kerja, ada laptop atau komputer, bisa ya pakai browser laptop atau komputernya. Nanti tinggal colekin aja tuh headset ya, nanti ya, tinggal mendengarkan Kota FM Surabaya dimanapun Anda berada. Oke, WA-nya rame Mbak Naya, mohon dicicil ya sudah. Naya kan mau mencicil satu persatu ya. Dari yang paling bawah ada Syekh Syahid, selamat siang, selamat bergabung. Kemudian Cak Gianto Rembo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naya mau on air tenggorokanku si agor-agori. Sampai niku Cak Rembo, ini aku ngerti. Gora-gori ini sama niku dimulai dari beberapa waktu yang lalu sing Naya siaran dalu ya kan, sama niku mameri maem tahu tek Cak Rembo lali mimik koyo aneh iki, makane agora-agori ya. Semoga cepat sembuh Cak Rembo. Mau request lagu Suratan 1, salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Diandra, RR Kabere, Mbak Yati Aprilia, Bunda Lili Ferliando.

0: ya untuk pemadaman listriknya, Cak
1: Katanya
0: Solikin.
1: udah pemeliharaan katanya Mbak Naya.
0: Oh betul, biasanya memang ini ya, entah
1: Gantian
0: kan,
1: giliran ya.
0: iya betul, seperti PDAM air gitu ya di Surabaya, bisa biasanya juga seperti itu. Silakan,
1: Oh iya.
0: mau request lagu apa nih Mas Solikin?
1: Aku pengen lagunya tak ngubah ateh.
0: Apa? Mohon maaf.
1: Tak ngubah ateh.
0: Sebentar, apakah pernah kula ini sebelumnya? Tangise
1: Ini ya
0: ate,
1: belum.
0: tak ande ate.
1: Tak ngube, tak ngu, tak ngube.
0: Oh, sebentar. Berarti masih belum ya?
1: Ya, itu lagunya itu nasibku, Bana ya.
0: Sebentar ya, Naya cek terlebih dahulu.
1: Wow.
0: Lo lo lo lo.
1: Abaikan, abaikan.
0: Ya. Se.
1: Abaikan.
0: Naya cek terlebih dahulu nih.
1: Dari Marsui, penyanyi Marsui. Marsu.
0: Sebentar, tangi se ate, tak ngobe ate, sabar ya.
1: Nah, tak ngobe ate
0: Tak
1: ya.
0: ngobe. Oke, tapi nih Naya ini dulu ya ke Kak Rahma, sementara yang lainnya dulu coba. Nah, ini kan selalu ada tangi se ate, melase ate, ada gentong nah ate, gini. Monggo monggo sebentar,
1: Oh,
0: cepet cepet
1: itu
0: tetep.
1: di itu ya. Apa dari
0: Naya
1: tak ngobat itu
0: cool tetep.
1: diajukan dulu.
0: Iya. Nah, nanti kan mungkin Kak Rahma butuh waktu untuk mendengarkan dulu gitu ya.
1: Oke, siap siap siap.
0: Apa mau request lagu apa ini selain tak ngube ateh?
1: Lebur pamit sama dari Asnaf itu.
0: Sebentar, sebentar, sebentar ya. Sabar, sabar. Si Asnaf ya namanya?
1: Iya,
0: Asnaf. Coba Asnaf. Nah, ya cek terlebih dahulu apakah sudah
1: ada
0: tersedia?
1: layaknya lebur lebur pamis sama itu.
0: Oh iya, sudah Naya siapin. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Ya, salamnya untuk ke semuanya aja. Selamat siang dan selamat panas panas.
0: Baik, terima kasih.
1: Semoga selalu sehat keluarga.
0: Aminallahumma amin.
1: Ya, langsung pamit
0: terima kasih
1: telusur.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Solihin. Selamat siang di Goda. Sudah masuk di Goda.
2: Asik lore.
0: Wah, asik lore. Dari kawasan Lidah Kulon tak kedamaian iki. Bukan ya.
2: Lu.
0: Si.
2: Sekali.
0: Radionya boleh dikecilkan dulu jadi biar tidak bingung mau dengarkan suara HP atau suara radio. Silakan.
2: Hai.
0: Sudah ya?
2: Hai. Udah.
0: Oke, dengan siapa di mana ini? Bangkalan?
2: Yolanda.
0: Waduh, ditutupi koyo ane iki HP-ne iki Pak koyo Pak Sugeng. Jadi gak suaranya biar ini ya, biar Naya itu jadi sopo sih kita bertanya-tanya. Mbak April Yolanda. April Yolanda. Tak kirain siapa, suaranya kok kecil. Lah iya, suaranya soalnya kecil menjauh gitu loh Mbak April. Ternyata sekarang.
2: Iya.
0: Sekarang sudah banter. Wes mantap Mbak April. Gimana gimana
2: aku
0: nih?
2: Oh, yang namanya kabar, alhamdulillah sehat. Yang namanya cuaca panas banget. Yang namanya lampu enggak terang benderang.
0: Oh, iya, enggak apa-apa. Semoga secepatnya bisa ditangani ya, luar biasa.
2: Enggak, kalau sini enggak pernah padam.
0: Oh, enggak pernah
2: padam.
0: Soalnya
2: bayar terus.
0: Oh, ngono. Kok enak ya? Lah iya kok ada perbedaan ngono.
2: Lo beda, soalnya saya bayar terus ya
0: Bunda. Oke, silakan.
2: Yang padam itu paling gak bayar.
0: Ada pemeliharaan, biasanya memang mungkin ada penambahan rumah baru yang mau dipasang, ya, makanya dipadamkan dulu ya.
2: Iya.
0: Silakan, mau request lagu apa nih Mbak April?
2: Rembulan dan Kenangan, Gaby Parera.
0: Bagaimana?
2: Rembulan dan Kenangan.
0: Oh, Rembulan dan Kenangan. Rembulan dan Kenangan, tak kirain mati lampu.
2: Enggak, aku enggak mati lampu. Kalau mati lampu tambah sumuk, enggak bisa tidur.
0: Rembulan dan Kenangan. Sabar ya, Naceh terlebih dahulu. Wih, wakai gitu. Dari mana ini? Sabar, sabar, sabar. Naceh pilihkan yang... Untuk pilihan yang lainnya selain Rembulan dan Kenangan, coba ya. Ini masih loading soalnya. Rembulan.
2: Oh.
0: Yang lain coba Mbak April.
2: Buta Karena Cinta aja.
0: Buta Karena Cinta, siap. Ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Selamat siangnya buat Bunda Fatona, Bunda Hari, Bunda Farha, Bunda Tiara, Neng Kustia, Neng Ella, Neng Dian.
0: Iya.
2: Bunda Yanti Aprilia, Umi Sylvia juga. Mas Ali, Mas Ali, Cak Kobar, Cak Totoknya juga. Bang Hafid. Terus Bang Rohim, Mas Alan. Terus Mas Aditya.
0: Iya.

0: Mas Aditya, ya.
1: Pak Kasian, Pak Radil, Pak Sugeng, Pak Satrio. Ke semuanya aja dari A
0: Oke.
1: sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompak. Salam hormat
0: Siap.
1: selalu. Spesial yang punya mendambang.
0: Asik.
1: Lagi ngapain? Di mana?
0: Iya.
1: Sama siapa? Mbak Naya. Mbak aktivitas.
0: Siap.
1: Kalau pulang, oh sehat selalu, tambah lancar rezekinya. Kalau pulang nanti
0: Amin.
1: hati lagi tak tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yolanda. April Yolanda, terima kasih dari Kasan Bangkalan ya. Buat yang lagi mendambah, lagi ngapain? Oke, terima kasih Sobat Kota. Langsung meluncur ke ruang dengar Anda semuanya nih. Sebuah lagu yang di-request oleh Mas Solehen dari kawasan Bangkalan Madura. Asnaf dari Asnaf Zahenda, Asnaf Zahenda, Asnaf Zahenda Academy, dengan judulnya Labur Pamesema untuk Sobat Kota. Tapi sabarnya setelah jeda komersial yang satu ini. Jadi tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Lorek.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saik selah kulit.

0: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
0: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
0: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
0: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
1: Yummy. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu

0: menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dari suka, dulu ada rambut kepang, dua sekarang rambut merah-merah.
3: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
4: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
3: Radio Kota FM?
4: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
5: Bener tuh.
6: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: eksklusif single Kota FM.
1: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan eksklusif single Kota FM, kode-kode mata Brian Suparta.

0: Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Re. Sebuah lagu duet dari Nur Makade featuring Cak Fendi Adela, Suratan, baru saja meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Sebuah lagu yang direquest oleh Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat, yang informasinya Mbak Naya sepurane kayak se-on air tenggorokanku si agor-agori. Cepat sembuh ya untuk semua Sobat Kota dimanapun Anda berada. Kalau misalnya ada yang sakit, disegerakan diri mendapatkan kesembuhan. Ada Mas Agung WB Kali Santri dari kawasan Kali Santri, Mbak Naya. Request lagunya Jamu Pegel Melarat dari Simpatik Musik. Salame buat Hendrik, ada Pak Wiyoto, juga Mbak Ima, Mbak Serintil, Bunda Fatona, Pak Ari Wibowo, Mbak Diandra, Mbak Wiji, dan lain sebagainya. Ada Mas Ami dari kawasan Jakarta, mau request lagunya Gadis atau Janda. Pak Jono dari Gresik, request lagu Dewa Amor. Teh Mia Apsari Bandung, lagunya Bujangan. Salami untuk Eli Agustin, juga Pak Jono. Ami, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, dan Mbak Yeni, kawasan Prigen. Lanjut ada Mama Yasmin atau Mbak April Yolanda, tadi lagunya sudah meluncur ya, lagu berjudul apa tadi ya, sampai ngeblank nanyanya, berjudul Buta Karena Cinta. Ada Cak Samsul, selamat bergabung dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan, nitip salam buat Bunda Ani Bohai, Pak Sugeng, Bu Eli Agustin, Pak Wiyoto, Pak Jono, Ning Rara, Mas Solihin, sama Mbak Ima dan Mbak Shanti. Bunda Waris dari kawasan Bebes, alo, tayo tarik nih. Lek. Oh, pokoknya yang namanya Bunda Waris iki ya. Iya, sambil goreng, sambil bungkusi petis Mbak Naya. Wis tak sambi aku nek sekadung bungkusi petis gak iso on air. Tak selak-selak nosek. Ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih juga. Mau request lagu apa ini? Oh, langsung ditip salam boleh buat Bunda Lili Ferliando, Cak Rohim, ada Pak Rudi Madura, Cak Sugianto Rembo, Mas Wahid atau Pak Wahid, Mas Hari, Mas Rizal Kelabu, sama Abah Toyibi. Bunda Dendra Tiwi, selamat bergabung. Terima kasih, tadi lagunya hanya satu persinggahan sudah meluncur Mbak Naya. Salamnya buat suami yang jualan di depan Pasar Kidul Bangil Pasuruan. Semoga lancar terus rezekinya. Salam sayang. Ngono eh. Salamnya ya buat semua yang buat semua Sobat Kota, selamat siang, salamnya seduluran sak lawase, salam kangen Mbak Naya. Semoga nanti bisa mendapatkan kesempatan ya untuk bertandang ke Surabaya dan mampir ke Kota FM. Ada Koko Hari Citralen, selamat bergabung. Nah, iki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kahanan pada siang hari ini dan beberapa waktu terakhir, larang udan. Iya. Panas sih. Kok koyong ini, ngono ya lakunya. Larang udan, sabar ya. Oh, alhamdulillah masih bisa terputarkan ini karena 2024 ya. Baik, karena peraturannya nih Sobat Kota ya, untuk lagu etnik yang bisa diputarkan di program Digoda adalah berusia maksimal 4 tahun dihitung dari tahun terakhir ini. Jadi maksimal ya 2022 ya yang bisa diputarkan. Ada Lia Ristia, selamat siang Mbakku dari Surabaya Utara hadir di program Digoda. Mbak Naya mau request lagu Mawar di Tangan Melati Dipelukan. Salamnya beres aja buat semua Sobat Kota dimanapun berada. Salamnya seduluran aja. Terima kasih Mbak Lia. Mas Wahid, tadi salam buat Mas Solihin. Ada Mas Adam, tadi salam buat Mas Solikin sama Mbak April. Mbak Naya rumahnya di mana? Mbak Naya, kalau alamatnya di daerah Bolong Bendo Sidoarjo. Ning Rara dari kawasan Sidoarjo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Pak Wiyoto, juga Pak Pogatot, Mas Syamsul Hadi, Pak Wahid. Ada Mbak Putri, Mbak Tanti, Mbak Eli, Teh Mia, Mbak Diandra, Bunda Farha. Ha ha ha. Mas Rizal Pratama, ini nitip salam tadi buat Mbak siapa ini? Jangan lupa makan siang, jangan lupa makan siang ya, jangan lupa jaga kesehatan dan makan siang. Oke, ini adalah seksi konsumsi ya, Kota FM Sobat Kota, dan Mas Rizal Pratama dari kawasan Gubeng Blingsingan. Kemudian ada nomor baru 7420. 7420 ini namanya Bima. Selamat siang, saya Adit dari Sentong Margomulyo. Salah sih. Orang baru ya. Nanti simpan namanya. Selamat siang, saya Adi dari Sentong Margomulyo, Mbak. Mau request lagunya Keong Racun dari Ejeng Febria. Salamnya buat semua pendengar Kota FM, buat semuanya ya. Semoga semakin sukses dan berjaya selalu. Amin, Mas Adi. Waduh. Kayak ini dikongkon ambek Bunda Lili ya. Nek gak ngono ambek Dewi Sabla. awakmu sing iki sing WA Kota FM. Cek lagune diputer. Mas Adit salam kenal. Kalau misalnya Mas Adit memiliki apa itu keinginan untuk on airan boleh ya sambil melatih kemampuan untuk berinteraksi. Masuk kalah Mbak Mas Adit ya. Ada Mbak Serintil selamat siang, selamat bergabung. Cek panase bos, arep nyusul sekolah iki lho. Iya, panase disonggo wong sak dunya Mbak Serintil ya. Semangat, semangat. Kita angkat penelpon yang ketujuh. Selamat siang Digoda.
1: Asik Lora, assalamualaikum Mbak Nayaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung Mas Uco.
1: Ada ya. Mana ya?
0: Gimana?
1: Sehat dirimu sudah makan siang.
0: Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Mas Uco gimana kabarnya hari ini? Sehat juga.
1: Lagu manca yang dikeplokan Mbak.
0: Apa itu?
1: Love is heaven, please is blue. Not to for you today.
0: Oke.
1: Okay. Always somewhere.
0: Oh, always somewhere. Oke, okay, Naya siapkan terlebih dahulu dapat salam dari Mas Adam ya.
1: Ya, salamnya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Lagu ini spesial buat Mbak Jainal sama Mbak Ika Gersian.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Nayaku, semoga selalu sehat dan matur nuwun, terima kasih.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih buat Mas Uco dari kawasan Mojokerto, Always Somewhere dari Juana Raisa sudah disiapkan oleh Naya. Silakan yang mau bergabung 1-567-6923. Mungkin yang baru stay tune di 88,1 calon-calon sobat kota gitu ya, kira acara apa sih kok cek rame ini. Baiklah, ini adalah acara Digoda tentunya. Sobat Kota selama 3 jam ke depan dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan genre lagu dangdut koplo serta lagu etnik yang ambiar atau terbaru maksimal berusia 4 tahun terakhir gitu ya. Langsung aja gabungan, enggak usah sungkan karena yakin deh para penyiar Kota FM adalah baik hati dan tidak sombong. Ngono tambahannya harus mempromosikan Tower Rose. Kita angkat telepon berikutnya. Bismillah, semoga berhasil. Selamat siang Digoda.
2: Digoda.
0: Ya.
2: Wasik, Re.
0: Wasik lho, Re. Bersama dengan Pak Rudi. Pak Rudi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lo gak tahu diangkat.
0: Loh, iya ta, bukannya gak diangkat kok ini kalah sampean kalah. Kalah cepet.
2: Kalah.

0: Kalah dhisik.
1: Kalah
0: Dhisik.
1: cepet.
0: Ah iya Gresik Surabaya.
1: Kalah.
0: Kalau kalah kalah dhisik ojo ngersula.
1: Betul, tapi yang jelas lagunya enak-enak, bisa mewakili keinginan Pak Rudi ya.
0: Ah, iya, sing penting iso ngrungokno koploan wis aman lah.
1: Aman. Silakan Pak Rudi,
0: Aman.
1: mau request lagu apa siang ini?
0: Ini ada koplonya ya?
1: Ya, jadi
0: Yang
1: kalau oh ada
0: yang
1: yang
0: yang
1: ini
0: kini aku
1: oh seneng aneh.
0: kekasihmu yang dahulu ada nggak ini?
1: Asik. Ada. Ini kesukaannya Pak Kasian ini. Yang mana ya? Yang.
0: Oh iya, spesial tak spesialis untuk Pak Kasian. Mas Ucok suaranya menggelegar sekali ya kayak kayak penyanyi itu.
1: Siap.
0: Ya terus ada juga siapa ya di Madura, Mbak Aprilia, Pak Yolanda. Madura itu Yolanda itu ada.
1: Aprilia Yolanda itu satu orang, Pak.
0: Loh iya dah.
1: Iya, namanya tuh April
0: Wah, namanya
1: sebetulnya.
0: oh, namanya banyak itu.
1: Baik.
0: Terus ada juga Bunda Sutira. Nah, terus siapa lagi? Oh, Pak Sugeng Bakso.
1: Iya.
0: Coba ya. Mbak Jainal. Ya wis untuk kabeh lah. Semua untuk Van Kota yang cantik, yang manis, yang ganteng.
1: Baik, iya.
0: Untuk Mbak Nayanya, semoga tetap sehat ya.
1: Aminallahumma amin. Terima kasih ya, Pak.
0: Iya, rezeki.
1: Bergabung. Luar biasa di segmen yang keempat ini, sepertinya lagunya sangat variatif, Sobat Kota. Ada lagu etnik, ada lagu manca koplo, koplo manca, ada juga lagu Indonesia koplo, luar biasa. Kalau demikian yang belum terputar sama sekali, koplo manca ya, Sobat Kota. Joanna Raisa, always somewhere untuk Sobat Kota.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi gatal, jerawat, bisul. Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lore. Sebuah lagu yang dibawakan oleh Ajeng Febria, Gaung Racun, baru saja Sobat Kota dengarkan. Tadi direquest oleh penghuni baru ya. Mas Adit dari kawasan Sentong Margomulyo, terima kasih yang sudah mewakili para teman-teman di daerah Sentong untuk request lagu di acara Digoda. Oke, Mbak Naya lanjut. Kita mau melakukan penyisiran kembali untuk para Sobat Kota yang belum tersapa. Siapa saja, sabar ya. Dari ini Setiawati dari kawasan Bandung. Ada Pak Wiyoto juga, terima kasih Bapak. Salam-salam buat Bu Eli Agustin Sukodono, Mbak Putri, Pak Jono, Mbak Mia Rahmadani Sampang, Pak Jumadi, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beristirahat ya. Baik, lanjut ada Mbak Toyibi Tanjung Sari bersama dengan Umi, selamat bergabung Abah Mas Adam. Ada Mbak Wahyu, kawasan Jivana Panto, Mbak Naya, request lagunya Sakit Rindu dari Happy. Kemudian ada Mas Wahyu, tadi kan Mbak Wiening Naya, request lagunya Tak Sedalam Ini. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Brus tanpa terkecuali Mbak Naya, selamat siang dan selamat beraktivitas. Ada lagi Mas Sutrisno Bojonegoro hadir Mbak Naya, tambah siang tambah manis. Oh. Oke, terima kasih Dermaga Biru lagunya. WA sudah on air juga oke. Sekarang mau menyapa sobat yang merapat lewat Facebooknya Kota FM. Silakan dimi sobat, ada 4 platform. Yang pertama Meta atau fanspage-nya Kota FM ini. Nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Lanjut ada X, Instagram dan TikTok masing-masing bernama akun Kota FM 881. Di follow-follow, kalau ada komen, kalau ada postingan jangan lupa di-like dan diramaikan kolom komentarnya. Oke, kita refresh. Terima kasih kepada Mas Wit Harmoko dari kawasan Rio Tembilan hadir. Selamat siang. Mau request lagu Mbak Naya dari Maggie Set. Apa ini judulnya Mahal? Mahal. Ada Mas Wit Harmoko lagi. Terima kasih bunganya. Reni Rentina dari kawasan Medan Area. Wawan Anggriawan. Wawan Anggriawan Arek Sidoarjo menyapa teman dan sahabat Kota FM Surabaya dimanapun berada. Semoga pada sehat, rezekinya melimpah. Buat yang lagi bertugas, selamat berbahagia. Weh, mantap salamnya ya. Ada Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Hadir di sudut nih Naya. Kok ini mar di uring-uring bojone iki, makanya dia menyudut. Iya, ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono mau nitip salam buat Naya, juga ada Pak Jono, Teh Mia Apsari, Soca, Mbah Kung, dan lain sebagainya sudah ditandai di Facebooknya Kota FM. Mas Rohianto Demak, request lagu Lewong yang gemoy bersama. Ada Cak Nurul Garu, selamat siang juga. Selamat siang saudara, wes. Anak titik-titik, jadi harus dibaca agak panjang ya. Selamat siang saudara. Absen hadir dari CV Dandi Jaya Food. Selamat beraktivitas. Salamnya sehat selalu ya dan tetap semangat. Ada Pak, siapa ini? Oh, Bunda Lili Ferliano dari kawasan Margomulyo hadir. Mau request lagu Nyanyian Rindu dari Adela. Salam-salamnya ada Mbak Putri, Mbak Ima, Adik Widya, Bu Sanipa, Pak Jono, Mas Samsul, Cak Sugianto, Mang Ujang, Cak Hari, Sambi Kerep dan teman-temannya. Mas Nurholis hadir dari kawasan Mojokerto hadir. Hadir dari Mojokerto hadir, hadirnya dua ya. Salah apa? Baik. Hartono dari kawasan Pademangan Jakarta Utara. Kemudian Melani Aza ini adalah salah satu sobat kota yang sangat informatif. Biasanya upload gambar-gambar yang sangat bermanfaat untuk sobat kota. Aditya Mahesa Kedamaian hadir, Rindawati Ditonga selamat bergabung, Mbak Dumayanti Setabat Langkat Sumatera Utara. Dari kawasan Bangkalan Banda Soleh Kokop ada Mas Irul, Siti Aminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Opung Epan di Sungai Cabang Galian Sumatera Utara hadir, istimewa pokoknya Kota FM iki. Pendengare se-Indonesia Raya merdeka. Disusul Mbak Putri Widayanti, terima kasih. Ada Mas Nurma Gayatri dari kawasan Royal Plaza absen. Aku mau request lagu Goyang Nasi Padang, Mbak. Untuk dinikmati bareng oleh fans kota. Iya. Lagi makan siang tadi ya. Lanjut ada Mas Ripto Suara.

Soalnya dari kawasan Pakal Surabaya, Abah Waisel G. Anyar Bali, yang lagi pakai baju merah ada Adik Widya atau Permadani Nimas Widya Ninggar dari Prigen Pasuruan. Salam-salamnya tadi sudah ditandai di Facebooknya Kota FM. Ada Lisa Ambiar, tukang ojol Tegalsari mau perjalanan luar kota Mojokerto Mbak, absen lagunya Gia Yubi Pacarku Memang Ganteng. Via Manila Mas atau Mbak ini via Manila ya, lancar dalam perjalanan pulang dan berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Nova hadir, ada Heri Cokro, Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori luar biasa, rame banget. Mas Samsul Hadi Tretes. Mbah, siapa nih? Oh, Mbah Min Las. Baik, spesial request lagunya Cinta Membawa Derita. Iya. Ini dari Bunda Yusuf ya. Terima kasih. Lagunya Cinta Membawa Derita. Datum Yum Virgo Wonogiri Medan hadir. Saat Budiono. Lanjut, sabar. Oke, terima kasih sudah tersapa semuanya Mbak Naya. Yang di WA juga, baiklah. Kalau demikian waktunya lagu meluncur lagi ke ruang dengan Udan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puangi Tropical Summer yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman,

0: sok lain pewangi Tropical Summer, best banget.
1: Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
4: Wah, iya suun, Mbak.
5: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

mengantarkan digoda di penghujung acara ya Sobat Kota. Edisi 14 Oktober 2026, semoga saja hanya sebuah lagu yang lewong Sobat Kota. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
4: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
5: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
4: Mbo, ya apa sih?
5: Duh, males aku.
6: Emang kalian requestnya di mana?
7: Di radio iku lho.
6: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
8: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau Halo

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdutnya Surabaya?

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: kutu air.
1: Jamur dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan di radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Kok mantep ngene lagu iki? Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Di tema nomor 5, Main Rasa, Brian Suparta featuring Kapten Pure and Son Destro. Lanjut lagi Sobat Kota. Di program Tunggu Pahlawan nomor 6 ada lagu dari

0: tanggal 14 Oktober 2026 Tugu Pahlawan ready untuk menghadirkan 17 lagu-lagu dangdut baru barengan sama Rahma Imaniar sampai nanti jam 7 malam. Kira-kira lagu jagoan Anda ada di TP nomor berapa? Gabungan sekarang juga.
1: TP 7.

lagu dari Akbar Chalai featuring Remora Sian, Sobat Kota ya, yang bisa didukung di tempat nomor 7. Jadi silahkan didukung sekarang juga. Ini sengaja Rahma pilihkan lagunya. Emang boleh vote lagu-lagu di program Tunggu Pahlawan? Boleh ya, dari jam 5 sore sampai nanti jam 7 malam. Rahma mau ajakin Sobat Kota untuk pilih 05 05 8881 fanpage.

untuk judulnya dan penyanyinya ya, silahkan didukung sekarang juga, ditemenin Rahma sampai jam 7 malam. Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan. TPS.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
0: Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: saya Dio Miyoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterinya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida Mabda ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.
7: TP 16.

berbahagia bersama dengan pilihannya, daripada kalau misalkan sama dipaksa, ya kan, dipaksa sama kita tapi dia, dia tidak bahagia, sobatku juga nggak bahagia, yang ada malah sakit gitu ya. Jadi harus berusaha mengikhlaskan, merelakan, terus juga sabar. Emang terkadang itu ada sesuatu yang hilang sobat kota ya, atau bahkan ketika lagi kangen itu kan sama dia yang biasanya itu tiap hari itu dia nelpon, tapi ternyata sudah tidak berjodoh lagi, emang harus ada sesuatu yang hilang dan harus diikhlaskan gitu. Tips dari Rahwiwanir kalau yang lagi galau ya kan, kalau bisa sih jangan mendoakan yang jelek-jelek ya, berdoalah yang baik-baik sobat kota. Terus juga karena doa baik itu akan kembali ke kita lagi ke lebih baik ya. Doain dia bahagia dan jangan lupa untuk doain sobat kota atau diri sendiri. Semoga kita bisa lebih bahagia dari dia. Gitu ya. Sama jam 7 malam nanti sobat kota bakal dibahagiakan dengan lagu-lagu dangdut baru bareng Rahma. Mau ajakin juga sobat kota untuk pilih-pilih lagunya. Ayo dipilih sekarang lagu di nomor berapa. Rahma mau sapa dulu buat Mama Gemes. Halo Mama Gemes, thank you sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 1. TP nomor 1 ada lagunya Saat Bahagia Ebi featuring Zahra. Tema nomor 1 siap untuk diputarkan sesaat lagi, jadi wajib dengerin Kota FM. Lanjut lagi ada siapa? Bunda Ruju dari kawasan Kalijaran memilih lagu yang ada di tema nomor 7. Emang boleh, tadi sudah ya, emang boleh. Pamatai Bulak Banteng tema nomor 1. Lagunya Saat Bahagia juga. Ini emang candu lagunya Saat Bahagia ya. Mas Wahid dari Penjaringan memilih lagunya tema nomor 1, 5, 8, 11. Ada Kusnadi juga dari Gunung Putri Bogor memilih lagunya Wika Salim tema nomor 8. Boleh dong, Wika Salim Jayanti berarti ya. Wika Salim yang Jayanti. Oke, udah disiapin. Ditunggu aja giliran lagunya, yes. Lanjut, ada Mariana. Halo Mariana, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di tema nomor 6. Sampaikan Rindu dari Selvia Ma. Nanti Rahma bakal sampaikan ke Selvia Ma, yes. Terus ada siapa lagi? Yusuf Triyono, dia ngeborong sobat kota, memilih lagu yang ada di tema nomor 1, 3, 10, 12, 15, dan 17. Wow, banyak sekali. Terima kasih loh ya, sudah ikutan pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan. Udah ngeborong dia, ngeborong lagu-lagu dangdut baru ya. Itu juga bisa menjadi rekomendasi ya buat sobat kota yang request di Radio Kota FM. Misal lagu yang kesukaan Anda di Tugu Pahlawan itu misalkan lagu dangdut original ya, itu bisa diputarkan di program Dendang Surabaya dan juga Pasar Kota gitu. Jangan lagu-lagu lama terus ya yang diputerin, nanti bosan gitu. Jadi ada selingannya, ada pilihannya juga. Jangan itu-itu aja yang di request ya. Apa biasanya tuh bujangan lah lagunya apa gitu. Jadi biar lebih variasi gitu loh ya kan. Tapi kalau mau pengen nostalgia juga gak apa-apa sih kalau di Dendang Surabaya. Boleh-boleh saja, yes. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi sobat kota yang sudah ikutan bergabung. Oh iya, Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan dulu. Jangan lupa untuk salat dulu sobat kota. Setelah itu bergabung lagi bareng Rahma karena kita akan menemani Anda sampai jam 7 malam nanti pakai lagu-lagu dangdut baru. Dari tadi udah nungguin teman nomor 1. Ini dia lah, Rahma bakal langsung menghadirkan single Endulita. Salah satu lagu Endulita maksudnya gitu. Di program Tugu Pahlawan tanggal 10 ditambah 4 sama dengan 14. 14 Oktober 2026. Saat Bahagia Ebi DA7 featuring Zahra DA7 yang siap juga untuk didukung di TV1.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings App. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Ndoro Ayu. Dari Cindy Cynthia featuring Didi Budi Sobat Kota, single ini dirilis pada tanggal 7 Agustus 2026 ya. Lagu-lagunya Cindy Cynthia tuh sepertinya tidak ada yang gagal ya Sobat Kota ya. Entah itu dia berkolaborasi bersama dengan Sadewo atau bahkan yang sekarang berkolaborasi bersama dengan Didi Budi ya. Enak sekali dinikmati bersama dengan orang-orang tersayang. Paling lagunya itu dualem ngono loh Sobat Kota ya Allah. Jarene walaupun sering nesu sedino ping telu kayak sopo iku. Tapi aku sayang wegah kelangan tak jaga tenanan boten nggih dolanan. Ngono rekono. Apa? Ya Allah kayak ngono lho Sobat Kota ya. Lagu enak iki masuk ya gak didukung. Didukung sekarang juga yuk di teman nomor 9. Ndoro Ayu dari Cindy Cynthia featuring Didi Budi ya. Kalau mau dengerin bisa di program Digoda siang-siang dengerin lagunya ini bisa. Atau bahkan malam-malam ambil ngirung onong kota FM, ambil istirahat gitu loh. Sambil tiduran, sambil lay-lay ya, dengerin lagunya Cindy Cynthia featuring Didi Budi. Oh mantap ya kan. Ada di tema nomor 9 di Tugu Pahlawan hari ini, jangan lupa didukung. Ketik tema spasi 9, dikirim melalui WhatsApp Kota FM yuk 081 75 05 8881. Fanpage Facebooknya Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Jangan lupa diserbu vote-nya. Sarang apa? Kupu-kupu, bener gak? Oh iya. Sarang kupu, halo Pu. Pu gak tuh? Aku vote lagunya Sabdu lagi ya. Iya, boleh, boleh. Sabdu 2 tapi ya, yang 1 bisa direkasi program yang lainnya. Seperti itu, terima kasih kupu-kupu. Sarang kupu-kupu. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ketemuan sama Tumium Virgo yang memilih lagu di tema nomor 6. Bobo kok belum vote? Oh sudah, tema 5. Iya, yang memilih lagunya tema nomor 6 dan 17. Lah gitu loh, kalau nge-screenshot fotonya Rahma tuh yang kelihatan langsing gitu loh Aditya. Makanya sih ya udah vote ya. Nah, ada Socha dari kawasan Jawa Tengah. Dukung lagunya teman nomor 4. Ainul Ye Service teman nomor 4 juga dari kawasan Gresik. Halo. Senario Randy dari kawasan Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Vote-nya lagu teman nomor 1. Yeni Kartika teman nomor 1. Terus juga ada Reni Rentina teman nomor 5 dan 8. Nanti tak lanjut. Nanti kita bakal lanjutin lagi untuk menyapa Sobat Kota di segmen berikutnya. Karena Rahma mau puterin lagunya LDR.

LDR. Ini LDR versinya Danang itu terasa lebih elegan, Sobat Kota ya. Lebih segar, langgeng dayaning rasa. Ada di TW nomor 13, kalau suka didukung sekarang juga. TP 13.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus bata.

0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ocelali re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompa FM.
2: PP 17.

WhatsApp Duo Sabar 2 yang tadi juga sempat didukung oleh Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan hari ini. Boleh kaku memilih Sabdu lagi? Boleh ya, karena lagu ini juga termasuk ke dalam Wahyu Supri, selamat malam. Terima kasih sudah memilih lagu tema nomor 1 kakak. 1 boleh. Udah diputerin tapi tadi ya di jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Semoga tadi mendengarkan Risma. Risma Suciati memilih lagunya tema nomor 5 dan tema nomor 3. Oma Mami, halo. Terima kasih sudah vote lagu yang ada di tema nomor 1 dan TP nomor 5 untuk hari ini ya. Ada siapa lagi? Rama mau intip yang ada di sosmednya Kota FM lainnya. Kita ketemu sama Ayu Iriani dari kawasan Medan Amplas. Vote lagu yang ada di TP nomor 5. TP 5 ada lagunya Main Rasa, Brian Sparta featuring hadir kembali dari daerah Sei Sumatera Utara. Votenya terserah. Kalau terserah sih, Min kayak cewek aja ditanyain votenya berapa, terserah gitu. Oh, dipilih dong. Mau lagu yang ada di tempat nomor berapa? Masa kalau sama Aditya nih lo sudah memilih ya. Vote lagunya tempat nomor 6 dan juga tempat nomor 7. Ada Z. Halo Z. Vote lagunya tempat nomor 6. Terima kasih banyak ya. Ada Lame Selvita hari ini juga suka sama tempat nomor 6. Lanjut ada Merah di 5. Yang juga suka banget sama lagu yang ada di TP nomor 6. Yang lain ditungguin ya gabungannya Sobat Kota. Silahkan bergabung melalui WhatsApp Kota FM di 0817505888. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Mana dulu. Ini ada lagunya Main Rasa yang juga menjadi salah satu lagu yang laris di Kota FM Surabaya ya. Main Rasa dari Brian Suwarto featuring Kapten Pure dan juga Sondestro, TP nomor 5.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagu yang syahdu banget dari Tasya DA7 berjudul Rembulan Bersinar Lagi. Ini juga bisa didengarkan di program Dendang Surabaya atau bahkan di Pasar Kota juga bisa banget. Ya Sobat Kota, karena ini adalah segmen terakhir program Tugu Pahlawan untuk hari ini. Besok ada lagi, tenang aja. Ya, Rama mau umumkan untuk perolehan dukungan terbanyak di tanggal 14 Oktober 2026 diraih oleh...

Selamat untuk lagu yang ada di tempe nomor 1, Saat Bahagia, ABDA7 featuring Zahra DA7. Ternyata dia yang mendapatkan dukungan terbanyak dari Sobat Kota. Sekaligus Rama pamit,

Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Irsyad Yoga yang akan memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Rahma Imani Armamit, sampai ketemu lagi. Bye.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau

0: KI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
1: Mengenang sejarah bersama Kota FM. Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
2: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Lho, ojo salah. Radio saiki dan di radio Kota FM iki awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang Surabaya.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu

0: Pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol, ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku Viva, diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kepisah penwana koro
3: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Malam hari Sobat Kota ditemani sama Irsyad sampai nanti jam 9 malam. Sembari Sobat Kota berapapun malam hari ini, mungkin menikmati santapan makan malam atau berngopi-ngopi ria sama keluarga. Di ujung telepon, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syadu banget.
0: Syadu banget. Alhamdulillah. Posisi di mana ini?
1: Kondisi di Waru, Ngingas Waru.
0: Oh, dari Ngingas Waru, siap. Sakit lagi jalan-jalan kemana? Atau lagi apa?
1: Enggak. Enggak, di rumah. Karena enggak nunggu apa-apa. Nanti ada TikTok aja yang belinya.
0: Oke deh. Mau disiapin lagu apa ini?
1: Kepingin takdir dari Nais Larasati.
0: Oh siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Mang Ujang. Mm-hmm. Terus ada Mas Ali. Mm-hmm. Juga ada Bu Sutira, Pak Toto yang punya gerodak. Mm-hmm. Ada Mas Wahid. Juga ada Bunda Julaika, mm-hmm. Cici Aini. Juga ada Mbak Ima, kedua-duanya. Okay. Terus ada Mbak Ika, ada Mbak Ella, Mbak Yati, ini selamat malam. Terus ada Bunda Waris, mudah-mudahan ini lagi pantau Bunda Waris. Terus ada Bunda Yanti.
0: Okay.
1: Juga ada Cece yang jualan dawet itu siapa?
0: Bunda Yanti?
1: Diandra TV.
0: Oh, Diandra.
1: Iya,
0: okay.
1: Diandra TV, ini selamat malam. Untuk Mbak Diandra TV, terus ada Pak Dianto, ada juga Pak Gianto Rimbu, sama Bang Uco. Salamnya untuk semua saja.
0: Baik.
1: Untuk Mas Irsa, terima kasih.
0: Baca.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waru bergeser kemana ini? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Jadu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini, Cak?
2: Alhamdulillah baik,
0: alhamdulillah, Mas Irsyad. Sehat, baik, alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya ini. Mau lagu apa ini?
2: Lagunya kalau bisa itu Pantai Kenjeran.
0: Pantai Kenjeran, sih. Masuknya di Dendang enggak ya? Sebentar.
2: Kalau nggak ada ya berdiri dari masuk.
0: Apa? Oh nggak bisa. Masuknya di Goda Pantai Kenjeran.
2: Goda.
0: Yang lain apa?
2: Berdiri dari masuk.

0: Bu apa, mohon maaf, apa?
1: Badria dari Mancur.
0: Badria.
1: Iya.
0: Oke, sih. Sambil salam buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Mbak Jainal, Bunda Sutira, Bunda Farsa, Bunda Waris, Mbak Yati Aprinda, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ela, Mbak Ica Ngertikan, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ima kedua-duanya, Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Edo, Cak Adam Badi, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Ning Rara, Pak Jumadi, dan semua fan Kota Aceh.
0: Oke deh,
1: buat Mas Isa Yoga, sukses selalu,
0: amin,
1: lancar rezekinya.
0: Amin, saling mendoakan Mas Oke.
1: Terima kasih
0: kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penjaringan bergeser kemana ini? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Syadu banget, kicau mania.
2: Arek lo bengok-bengok.
0: Nah iya, langsung disambut ya di belakang.
2: Disambut, halo, bagaimana?
0: Nah iya.
2: Langsung diputarkan kicau mania ya dari.
0: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, baik mas.
0: Alhamdulillah, siap, sehat.
2: Ayo, bunyi lo.
0: Pemalu dia, pemalu.
2: Pemalu. Pemalu, mau dipegang lu. Ya apa grogi lu?
0: No, nervous.
2: Kipat-kipat dulu.
0: Iya, nervous ereknya.
2: Ereknya, ereknya ini repot aja ini mati.
0: Gimana ini kayaknya kalau ada sound efek burung berarti udah di rumah ini.
2: Iya, sudah di rumah.
0: Gimana jadi hari ini?
2: Dari Mojokerto, mampir ke Prigen ke posku, habis itu langsung berangkat ke Ngelawang. Nutup not titik munggah lo Mas.
0: Iya. Dari
2: arek ini. Ayo los bisa lo.
0: Iya, nanggung ya.
2: Nanggung karek titik aja tak turut ya Mas yang kanca-kanca.
0: Lah iya, wes lagunya apa ini?
2: Lagunya ya kicau itu aja.
0: Kicaunya enggak bisa di denda.
2: Oh, enggak bisa ya. Walah. Apa ya?
0: Apa?
2: Birunya Cinta Jawi.
0: Oke deh. Iya. Salam-salam.
2: Mas Adam. Juga ada Cak Wahid. Juga ada Cak Solikin.
0: Oke.
2: Juga Mang Ujangnya tidak ketinggalan. Tadi yang barusan turun siapa tadi mas?
0: Cak Wahid. Oh,
2: Cak Wahid aja. Wahid. Cak Wahid itu di mana? Di
0: Penjaringan.
2: Oh, Penjaringan.
0: CC
2: oh,
0: Pandugo.
2: Medoan itu aja. Ah. Jalanan itu gunur. Rumah sih. Aku ngene perumahan gue nih rumah. Pemda masih ada. Iya. Ya, juga ada lagi Cak Solikin dan juga Mbak Aprilia. Masalinya Pak Jono Tamrin, ayo di misto dong nomor gua dan tibel gak kena.
0: Ini lagi pantau
2: ya,
0: juga.
2: Ya lagi pantau mungkin Pak Jono ya nomor gua panjat Pak Jono. Gua sopo. Klutik cari.
0: Langsung rek.
2: Klutik ini iya klutik. Iyalah ya wis tiga Cak Kianto itu. Ya, jika semuanya saja Mas ya.
0: Oke deh ya.
2: Ya, salam ya. Duh, Mas Isa selamat berikat kalau berhati-hati Mas. Jumat lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cak Satrio, thank you. Satu lagi boleh ya. Selamat malam. Dendang Surabaya.
3: Satu banget.
0: Jadu banget. Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mas Bro.
0: Halo, apa kabar ini?
3: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Kok lama tidak menelpon aku? Kemana aja?
3: Ya, kemarin di telepon kan saya sudah. Ya,
0: ya iyalah. Lah ya apa engko tau nggahno tak dokno. Ya aku sungkan to.
3: Oh, iya. Mari dunggano ditarik
0: nah, iya.
3: Ngisor. Mundur maneh, mari dunggano tarik ngisor.
0: Nah, nah, lah iya, sakno daripada engko tak plorotno ya. Mau disiapin lagu apa malam hari ini Pak Jono?
3: Aku mau minta diputerin Bayem Bandung.
0: Bayem Bandung, oke deh siap. Mau salam-salam buat siapa?
3: Salamnya sing baru turun tadi ada ya Satrio ya. Ini juga ada Cak Adam juga yang baru turun juga tadi. Ya Satrio, jadi Mbak Debbie kalau cinteni ya Cak Adam ya cinteni.

0: ini wis kanggo Mama Eli aku sin pekarungan Sukodono disono Mbah Toyibi sino Tanjung Sari ono Pak Wiyoto sino Pantaan terus ono Putri Widayanti Mas Samsul sama medianya juga yang ada di Tretes. Ada sama Mama Eli sama Mama Lili yang di Margomulyo. Juga ada Terini yang di Bandung sama Temia. Jakarta ada Ami Wibowo. Kemudian juga ada Bunda Diandra TV. Iya, ada juga siapa lagi Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Mami, Bunda Julaiha. Yes, untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Mas Bro, tak tunggu Poyemnya.
1: Poyemnya masuk di ini, di Caening sama di Goda.
0: Poyem mau masuk Caening sih, kan dangdut itu.
1: Masuknya, iya, masuknya di etnik bahasa daerah. Yang lain apa ya?
0: Kalau gitu deh, kasih itu aja deh lagunya. Apa? Deh, kasih apa nih?
1: Apa?
0: Ikan dalam kolam aja.
1: Nih. Ikan dalam kolam, siap. Thank you.
0: Makasih. Assalamualaikum, Mas Bro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bestie. Terima kasih Pak Juno Tamrin dari Rumah Temukan Frekuensi 88,1 malam hari ini dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Hari Selasa 14 Oktober 2026 sampai nanti jam 9 malam bareng Irsyad Yogyakarta.

Sobat Kata Nangis Larasati sebenarnya bukan nama baru di industri musik, karena sebelumnya juga sempat merilis beberapa album pop Sunda, tapi tidak begitu berhasil Sobat Kata. Boleh jadi kepindahannya ke genre dangdut memang sebuah upayanya untuk bisa lebih dikenal. Hanya saja, tidak seperti yang lain, Nais tidak tampil dengan warna disco dangdut yang sedang di atas angin dan masih di jalur dangdut, tapi Nais muncul dengan warna pop dangdut yang manis dan melankolis. Seperti lagu yang saya hadirkan Sobat Kota, rilis di tahun 1993 di bawah Dance Record dan HP Record Sobat Kota, Takdir Nais Larasati.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
4: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kita tidak bisa mengontrol komentar-komentar orang lain ke kita, baik komentar positif, komentar negatif. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita memanage respon atas berbagai komentar tersebut, Sobat Kota. Dan benar nih kata Ines Cynthia malam hari ini, biarkan saja orang berkata. Prasangka di menit ke-56 lepas dari jam 7 malam.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetap, dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Sobat Kota, 12 menit lepas dari jam 8 malam. Terima kasih masih bareng sama Irsyad malam hari ini di kebersamaan Dendang Surabaya. Hari ini Rabu apa Kamis ya? ini Selasa apa Rabu ya? Rabu ya? Tadi saat bilangnya hari apa? Hari Selasa ya? Udah Rabu ternyata ya. Terima kasih masih bersama Irsyad, Sobat Kota, sampai nanti jam 9 malam. Ya, mau gabung selainnya di On Air, dibuka kembali 561-1416-567-6923 dan 0817505888 yang mau gabung di line telepon On Air ya. Ke Bandung ketemu sama Rini Suyawati, mau benang biru dari Megi Zakaria. Salamnya buat Mi Apsari, buat Ami Wibowo, Mbak Toibi di Surabaya. Kemudian juga buat Pak Jono, buat Tela Gustinche, Ratna Rostowi Lujeng, dan Yeni ini yang ada di Prigen. Mi Apsari di Bandung mau pesta panen. Salamnya buat Pak Jono, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toibi, Tela Gustinche, buat Pak Wiyoto, buat Yeni ini. Oke. Okay. Cak Agung WB, assalamualaikum, waalaikumsalam. Syahdu banget dari Cak Agung malam hari ini mau request Megi Zakaria. Jatuh bangun Mas Irsyad. Coba random aja salamnya buat Cak Ali, buat Cak Satrio Basuki, buat Pak Hendrik, Bu Wiji, buat Pak Anto, Mas Aditya, kemudian Cak Miskan dan semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya. Putri Widayanti, selamat malam. Malam Mas Irsyad, The Famous. B207, wih wes pas re. Kostumnya memang kostuman biduan. Selamat malam, selamat bergabung malam hari di Dendang Surabaya. Mau aku cinta padamu dari Ica Trisnawati. Salamnya buat Cak Sesaleho, Cak Wahid Penjaringan, Bunda Lili, Ferliando, Cak Roky Madura, Bu Eli Agustinche, Pak Juno Tamrin. Terus juga buat Pak Sugeng Bakso. Makasih, sama-sama. Mbak Putri sehat selalu ya. Ambo Kalista, selamat malam. Boleh nih gabung malam hari ini di On Air. Requestnya kalau di Kalimantan mah nggak bisa. Karena kalau Garis Manis itu masuk di ini nggak ya? Coba nanti cek dulu ya. Thank you Ambu, selamat malam ya. Ada Syekh Syahid juga, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Kemudian nomor akhir Yakub, terima kasih 0478. Terima kasih sudah bergabung. Tadi masih iklan, masih ini ya. Oke, di ujung telepon disapa dulu. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
2: Passwordnya apa ya?
1: Candu banget. Benar.
2: Sesadut suaranya
1: nonser. Terima kasih. Ambu apa kabar nonser nih?
2: Nonser yang baik hati, keren dan kanker.
1: Apa kabar ini Ambu?

0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah,
0: Iya.
1: siap-siap. Mau disiapin lagu apa malam hari ini?
0: Gadis manis
1: Oh,
0: Kalimantan bisa
1: sebentar
0: di-play
1: ya.
0: enggak?
1: Coba-coba cek dulu ya. Gadis manis Kalimantan.
0: Mantan gitu deh.
1: Sambil salam-salam, Mbak, siapa ini?
0: buat Cak Gianto Rimbo, buat Sugianto, Ferliando, Brigitte kembarin, Pak Jono, terus Juragan Dawat, Mas Rijal, Wahyu, Wahyu siapa ya? Mbak Wahyu, Putra Anderson, Brigitte kembarin, Nugroho Nugroho, Renita, Inces, terus kemana, Inces kemana aja ya? Biasanya suka ada di Facebook. Terus buat semuanya aja yang sedang stay tune di acara ini di Kota FM Surabaya.
1: Siap
0: Sehat
1: siap.
0: selalu dong, banyak rezekinya.
1: Amin
0: Mas
1: amin.
0: Insan, kapan main ke Kota Bandung?
1: Nanti di saat yang tepat tunggu aja pokoknya.
0: Tunggu tanggal mainnya, tapi mainnya nggak ada kabarnya doang.
1: Ini lagunya bisanya digoda jam 12. Yang lain apa
0: Oh,
1: ya?
0: jadi yang bisa apa dong?
1: Dangdut non koplo pokoknya ya.
0: Iya apa coba-coba?
1: Oh banyak nih, ala-ala Evi, ala-ala Elvi, ala-ala Roma, ala-ala anak
0: Yang
1: DA.
0: masuk di playlist aja, yang
1: Waduh,
0: masuk di playlist
1: playlistnya
0: aja
1: ini
0: apa?
1: belum ngeset, cuma iklan doang. Mau diklikin iklan aja.
0: Ay, yang pokoknya terserah Mas Irsal aja deh,
1: Oke
0: dukung
1: deh
0: aja
1: siap.
0: pokoknya.
1: Thank you Ambo ya.
0: Thank you juga. Sehat selalu ya,
1: saling
0: ganteng.
1: mendoakan.
0: Sehat selalu, banyak rezekinya
1: Amin
0: ya, ganteng.
1: amin. Thank you Ambo.
0: Sama-sama, bye.
1: Yo,
0: Assalamualaikum.
1: bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ambu Kalista dari Bandung sudah bergabung di Dendang Surabaya. Sebentar ada Bu Lili. Halo Bu Lili dari Margo Mulia hadir malam hari ini. Makanya bukan tak butuh cinta. Soalnya buat Mbak Putri Dayanti, Adik Widya, buat Mbak Rara Sidoarjo, Mbak Mi Apsari di Bandung. Kemudian Aprilia, buat Cak Gianto, terus juga banyak nih, Cak Samsul Hadi, Pak Jono, Mas Rizal Pratama, Cak Adam, Mang Ujang, dan semua fans Kota FM Surabaya. Thank you, Bunda Lili. Oke, di ujung telepon, selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Malam, Kak.
1: Halo, Mbak
2: Digoda,
1: Eva.
2: asikku.
1: Asik,
2: Malam.
1: Loren.

0: Oh iya, salam kenal buat kakak. Makasih.
1: Oke deh. Thank you Mbak Eva sudah bergabung di Denang Surabaya ya. Si pertemuan. Oh ini. Siap. Kita siapin dulu ya. Selamat malam juga untuk Pak Wiyoto yang ada di kawasan Pandaan malam hari ini, Bandeng Rara. Mamela Gustinca di Sukodono, kemudian Putri Widayanti di Tretes, Pak Juno Tamrin, Cak Samsul Hadi, Pak Jumadi, buat Mbak Toibi, Tanjung Sari, selamat malam, selamat beristirahat. Mas Irsyad, mau semua tahu dari Caca Handika ya. Cak Samsul Hadi juga terima kasih, ini ala-ala si Mata Tiga bukan ya? Atau Cepat Kai aslinya? si, kok aku lalir ya. Terima kasih, oh Palima Tian Feng, oh iya ya, Cepat Kai benar-benar ya. Tadi belum baca soalnya. Lihat fotonya doang kayak gak asing gitu. Terima kasih. Ini Cepat Kayak cabang Tretes Prigen. Panglima dari Tretes ini. Selamat malam. Terima kasih. Mau bergabung. Mau salam buat Bunda Lili. Kemudian Bunda Faraka. Bu Yati Aprilia. Pak Wiyoto. Abato Ibi. Mang Ujang. Pak Gianto Rembo. Cak Rizal Pratama. Pak Sugeng Basu. Neng Rara. Bu Ani Bohai. Requestnya malam hari ini akhirnya sebuah cerita dari Imron Sadiwo. Makasih Mas Rizal juga Vermes sama-sama. Kemudian ada Wongker, Wong keren dari Kerapu Pantau juga malam hari ini. Cak Wahyu thank you langsung dari rumah malam hari ini. Mau antara senyum dan perang aja. Salam buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali buat Mas Rizal. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Terima kasih Cak Gianto, selamat malam Syahdu banget. Mau surat merah ya, selanjutnya buat Bunda Sutira, Bunda Waris, buat Mbak Diandra Tiwi, Bunda Yati Aprilia, Mbak Wiji, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika, Mbak Aprilia, dan semuanya. Mbak Putri, Mbak Widya, Mbak Ella, Cece Aini. Amin, amin. Saling mendoakan Cak Gianto juga sehat selalu ya. Kemudian juga ada Tante Rika Herlina, selamat malam. Mau Rere Reina membelah air bersama fans Kota FM. Tak doakan senantiasa diberkahi kesehatan. Amin. Si. Ini dari kawasan Warung Kira Setro. Oke, Rerena kayaknya masuk. Coba nanti ya. Oke deh, ditunggu dulu ya. Mbak Toibi selamat malam. Dari Surabaya juga hadir malam hari ini buat Mia Apsari, Rini Setiawati, Mama Eli, Mbak Putri Udayanti, Ami Wibowo, Cak Samsul Hadi, Pak Jono Tamrin, dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Semuanya selamat malam. Selamat beristirahat yang tugas. Terima kasih kembali. Kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam, Sobat Kota. Masih dengan lagu-lagu download original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Nanti boleh kok kembali bergabung kalau masih ada waktu ya. Di jalur on air, 2 telepon reguler 561-1416, 567-6923, dan 081-750-58-881 di WhatsApp Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget. Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Dua wanita cantik bersorak khas ini memulai karir di tahun 79 Sobat Kota. Dan popularitasnya mulai meningkat semenjak dia bertemu dengan Eddy Sud, koordinator artis Aneka Ria Safari yang dikenal bertangan dingin mencetak artis-artis sukses. Karirnya semakin menanjak setelah menikah dengan Eddy Sud dan sejumlah album yang dihasilkannya juga laris manis di pasaran. Ada Do Engkang, Enggak Lagi-Lagi Ah, ada Madu Merah dan Asmara Satu Malam, dan banyak lagi yang lain. Ini juga asik lagunya, Aku Cinta Padamu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
4: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Rerene, sobat kita membelah air membawa kita di menit ke 49 lepas dari jam 8 malam. Opa Zozeldi, selamat malam. Dari Semarang hadir malam hari mau kuda lumping. Mas Irsyad, salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Linda Patriotonga juga hadir dari Jakarta. Terima kasih, ada Merois Jombang. Selamat malam bareng GBB Kru Bahagia bersama. Ijo-ijo malam hari ini ya. Dumayanti, selamat malam. Hadir dari Stabat Langkat Sumatera Utara. Ada Mama Kori juga hadir dari Medan. Ada Siti Aminah. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Opung Epan di Sungai Cabang Galian. Hadir. Ada Silver Imanir, selamat malam. Dari Pasuruan menyapa fans Kota FM Surabaya. Cak Irsat, nitip lagu Boneka Cantik dari Kota FM. Cak Samsul Hadi, selamat malam. Kemudian juga ada Mulyati Mulati, selamat malam. Waalaikumsalam. Hadir dari Ngasinan. Ada Melani Aza, Maturno sudah bergabung. Ada Putri Udayanti, selamat malam. Taufik Tas, selamat malam. Dari Kutisari juga absen malam hari ini. Buat Rohyanto juga selamat malam. Mau Trauma dari Junita Ababil. Ada Putri Udayanti, terima kasih, selamat malam. Kemudian Sab Rashidin, ada Sang Tukatu dari Bali, ada Bobo. Berita kekembaran juga hadir tuh. Mem Virgo, selamat malam. Bil Harmoko juga bergabung malam hari ini, waalaikumsalam. Dari kawasan Riau, Bobo dari Sumatera Utara juga hadir malam hari ini di Dendang Surabaya. Irsyad pamit ya Sobat Kota, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Dendang Surabaya. Semoga lagu-lagu yang hadir, lagu-lagu dan original sepanjang masa bisa menambah hangat ruang dengar Sobat Kota. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila yang diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai laku-laku campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalani sebagai cara untuk nguring.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau kemasu juga tewam dangdutnya Surabaya. Waya Evan Zenia nanggone caning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki yoiki yoiki sing tinteni lo. Monggo gabung mangke nggih mangke sabar harap bersabar dahulu ya. Saya gantian nggih kantosan. Tembang-tembangnya sampun siap nggih ngantos mangke jam 12 sareng tari ning pias sing ayu dewi jariku. Monggo.

0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Walu walu koma si Jigo Tafam, dangdutnya Surabaya. Tolong, lah wes fayai lah, saat ini monggo menai badai gabung, gak? Wonten 0315611116 utawi 0315676923. Sampun kesupen kalau wingi ingkang dereng bergabung nggih. Ingkang kalau wingi sampun pinarak dulu. Duduk manis dulu ya. Oke, alright. Monggo saged gabung lewat telepon on air, saged lewat pesan WhatsApp. Yus aku tak iki nang WA aku nang ring ngono. Saged komen wonten Facebook Kota FM Surabaya. Aku tak nyimak tok ning riyo wis enak-enak lagu dejen. Just tenan. Wis pokoke sing penting dulur-dulur ki sehat ngono lho ya. Sak bendine ki sehat ngono. Selalu berbahagia, selalu lancar, apa tingkar sing dikarepne, nggih, penggaweane lancar. Wes pokoknya semuanya lancar ya, segala kebaikan lancar, amin. Nggih, sehat iku nomor siji, nggih. Ya toh, awak seger, ya seger waras iku nomor siji. Yang lainnya juga akan mengikuti, insyaallah iki ngono. Ya. Semoga tetap semangat ya. Nah, ya apa Kak? Ya apa teh semangat yang ring ngene iki semangat. Lah ya iki lho sing menyemangati wis teko iki lho, aja kuwatir. Gak usah golek semangat nang dindi ya, gak usah ngenteni semangat nang dindi ya. Semangate nang gone Cak Ning nggih, ya. Ngene Kota FM. Salah. Ngono lho rek ya. Matur nuwun ingkang sampun binara. Apa ini? Oh iya, siapa ini ya? Syekh Syahid Abu Suryo. Terima kasih. Pak Suyana security. Segeng dalu, Cak Ning ya iki ya iki ya iki. Dengaran meruput, Pak, ya. Dari Kapo Midangan Tembang lan gendeng-gendeng konten FM. Salam ke Pak Po Gedang. Mohon izin disampaikan, besok saya butuh gedang rojo buat acara malam Jumat lagi. Oh gitu. Nah, iki biasanya iki Pak Po kalau ingin sampun gabung, ya maksudnya iki kok ya gabung iki Pak Po. Biasanya gabung nonton iku ya iki ngerti ya Pak Po. Iku nana uang apa iki butuh gedang iki ngerti Pak Po. Makanya wingi kan muncul toh, ya toh. Jadi iki mau terus mereka nampak sih loh kok ya pas ngono loh ya. Nyambung ya. Ah, yes. Oke Pak Suyono, Pak Po, niki lah Pak Po, dirantas Pak Suyono. Monggo, ya, dan di follow up ya. Matur nuwun Pak Siana, semangat ya. Okay, alright, Mbak Putri dan Tri Prigen, saya sekedap.

0: Salam kagem Pak Gatherimbo, Bunda Farha, Cak Wahid Penjaringan, Mbak Miapsari, Pak Jono Tamrin, Cak Rizal Pertamaku, Pematrone, Tariya sami-sami. Oke. Okay. Mas Misbah Purbalingga, Waalaikumsalam. Hadir. Nggih, matur nuwun. Ki sapa iki? Aha. Leya, nggih. Nggih, kalau bisa menaik WA nggih. Jangan kirim pesan apa iki? Voice note nggih. Terus apa iki? Video call terus kirim link-link ngono iku. Disiapno nang ngene Kota FM wis jos-jos tenan nggih. Oke, lanjut malih sekedap. Cak Ning.
1: Campur sari koplo kencing Kota FM. Iki. Pripun bangertosanipun?
0: Alhamdulillah pangestunipun. Sae, Om.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Jenengan Mas Dening nggih sehat nggih.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Mugi dulur-dulur Kota FM mekaten ugi kawontananipun pinaringan karahayon.
0: Amin nggih. Nggih,
1: Om. Kula nderek atur salam datang sedaya dulur-dulur Kota FM. Salam adem ayem. Mugi-mugi tansah binaringan, mugi-mugi dipun paringi boten tansah kula, tansah kula anu kula lak anu mugi-mugi dipun paringi kesaenan dunia akhirat.
0: Amin.
1: Kula sekalipun derek rencang-rencang batari kagem jenengan sugeng nindakaken pakaryan mugi tansah pinaringan karayon lan sukses selalu wangel menang. Sukses selalu niku Rama Jawane pripun to?
0: Nggih, tansah sukses.
1: Nggih. Sukses kemawon napa? Nek kemawon kan namung niku mawon. Sukses selalu maksude arti terjemahe lumai bere teng Rama Injil Jawi niku.
0: Nggih, tansah sukses ngeten lho.
1: Tansah pinaringan sukses ngeten. Nggih,
0: tansah sukses ngeten mawon mboten napa-napa.
1: Nggih. Ngeten.
0: Ajeng?
1: Nggih. Man jenengan tu nggak akan mungkin sakit enggal stream.
0: Amin.
1: Sampun bareng Mbak Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damin saking Nganjuk. Ning aduh terputus. Nggih, matur nuwun. Om Damin nggih, tepi-tepi saking Nganjuk iki nggih. Cak Ning.
2: Campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki.
0: Masa,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah pundi Pak Rajipun, Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun? Sehat.
2: Ya, alhamdulillah sehat niki.
0: Alhamdulillah. Candingane napa dalu-dalu ngenteni Adam?
2: Sandingane niki apa wonten gedang kukusan.
0: Bae, cocok.
2: Oleh nggih kali telo tok pun.
0: Kali napa?
2: Telo niku lho, nggih telo.
0: Nggih. Unjukane napa?
2: Nggih niku teh.
0: Oh, teh, teh hangat.
2: Namun nggih nginum teh mawon.
0: Cocok pokoknya.
2: Mantep.
0: Cus. Nggih. Iya, tak menyehatkan nek dalu-dalu ngedhar ngoten niku. Iya menyehatkan. Tidak khawatir.
2: Pancen mboten niku. Kuwi dare niku kula niku ket wonten ket jam setengah gancal utawa jam.
0: Oh, ngoten.
2: Pokoke nggih ati nek dalu niku di tubasaken pokokan godhokaken apa mawon enten saentene.
0: Nggih, pokoke godhokan nggih buah ngoten nggih.
2: Kadang-kadang nggih buah, tapi sing gelek niku gedang kukus. Terusan telo kondoriyo ngoten niku golongane kol pendem.
0: Iya,
2: nggih.
0: Karo tirakat areke.
2: Oh, maksud mboten tirakat, tiap

0: Maksudnya beten munggah terus.
1: Gelang ngene iku. Maksud maksudnya
0: Anggir.
1: tirakat menjaga kesehatan ngono lho.
0: Anggir leres ngoten niku.
1: Oh, melu cadam.
0: Nggih, sing kula nek ajeng enak niku titik.
1: Napa?
0: Saman rungokaken nggih.
1: Napa to?
0: Banyu klopo rasane legi.
1: Wah, oh, pari.
0: Tuku tape cuma siji. Ilmu nopo? Mbak Tari sing sampean cekeli pulau karaoke on air kok tambah grogi.
1: Alah alah alah.
0: Mangken nggih beberapa hari ini ku pun grogi sampean kudu itu perusahaan iki pun eling ae. Anak on air iku arene ngene Mbak Tari duduk Mbak Tari, Mbak Rani duduk Mbak Rani, Mbak Rani ku enggak sing siaran iku sing on air niku biasa nggih Mbak Naya kali Mbak Tari. Oh Mbak Rani, Mbak Tari niku jarang ada no napa nggih jam campur sari niki dalu-dalu.
1: Nggih pancen kok campur sari nggih. Sakit gigi nggih, sakit gigi sambatan nang dur amben. Alah tak ada mlebu nek grogi ku soalé keluwen.
0: Perasaan kula ning mboten kula panen dalu peneten sandingane. Oleh pendinten ngeten iki polen kebiasaan dari niku kula sonten terusan nggih nek dalu ngeten-ngeten sandingane wis ngoten iki kucandengane. Alhamdulillah pinter tariane, pariane.
1: Napa to? Kula mboten parian kok niku wau.
0: Mboten parian, mboten apa-apa anjene. Anjen.
1: Sanes parian iku mau. Asal mboten ngomong ngoten kula mau.
0: Nggih, anjene wong pinterane dokter niku ngoten iki ngomong.
1: Dokter.
0: Ah, nggih. Anu aku karaokean niku ngeroyo, ngeroke terus. On air karo Mbak Tari ngeroke. Saiki pun semerap adinate gabungan pun boten grogi punan.
1: Lah iya kan karena belum terbiasa ngono lho.
0: Ah nggih bener
1: anjene. Apa Dani yang mulai ketemu?
0: Wah masalah nggih
1: mboten apa-apa. Mana greweli kok malan. Nggih boten biasa mawon nggih.
0: Nggih nggih.
1: Lah iya. Nggih monggo.
0: Nggih niki.
1: Napa?
0: Enten kok Mang Ujang sampean niku aja ngomong ae karo Mbak Tari. Ering.
1: Oh, alah pun kersane mboten mboten direken Mang Ujang nggih. Biasa niku Mang Ujang. Bene ana on air piyambak, bene on air piyambak Mang Ujang.
0: Nggih, kula okay. Kene on air niki mawon.
1: Pun kersane on air piyambak niku. Nggih, okay, monggo tembange napa?
0: Kula sampean pari umpama.
1: Umpama nggih, monggo.
0: Enten nggih?
1: Wonten.
0: Alhamdulillah ngene iki lho penyare sing wis gak ngang kape gak ngangen ya apa?
1: Iya.
0: Enten Mang Ujang, Mas Ali.
1: Iya.
0: Terus wonten
1: sinten?
0: Sinten niku Bu Sutira? Mantep Bu Sutira niku wonten Cak Wahid. Sugeng Dalu. Terus wonten Pak Sutoyo, wonten Bang Ucok cak itu.
1: Yeah.
0: Terus mboten ngurus peniki wonten Mbak Ika atau Mbak Ima. Pun ngoten mawon, salam kangge sedoyo. Kangge Mbak Tari matur suwun.
1: Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam sudah hadir. Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning.
1: Ye.
2: Cak Ning campur sari. Oplo gending, kota FM.
1: Yes.
2: Yo iki, yo iki, yo iki. Yo iki.
1: Yes. Alright.
2: Gimana kabarnya Mbak Tari?
1: Alhamdulillah saya. Karo nyumet aku mau.
2: Nyeruput kopi.
1: Ditinggal nyumet, cetek.
2: Wong boten ngudut tak nyumet.
1: Masa? Loh, nyumet kompor boten. Maksudnya?
2: Lah,
1: nyumet kompor. Gue api-api, ngono lho.
2: Entah.
1: Oke.

0: Sintek. Melasih rek sik tanggal piro sih, Cak?
1: Agennya tutup, Mbak. Kate golek LPG, Mbak Tari.
0: Wah, akhirnya lagi Cak Aditya aku no sih.
1: Ah, Cak Aditya itu gae luweng.
0: Eh?
1: Gae luwengan Cak Aditya.
0: Ya. Ya, oke. Lagunya apa kita?
1: Lagune Joko Melarat.
0: Monggo salam.
1: Salamnya sing mantun mandatmu iku wau sinten, Mbak?
0: Cak Adam carane sampean nyemut mercon lho. Lah iya.
1: Mercon.
0: Kak,
1: Ora
0: mercon.
1: bahaya iku.
0: Nyumet kenal pot iki, Cak Heru.
1: Nyumet kenapa celuk-keluk. Langese nyiprat-nyiprat.
0: Yo, salam.
1: Salamnya Pak Poh Pisang, Bang Uco, Pak Hari, Pak Bianto, Bunda Fatonah nih kok mboten nate muncul nih teng pundi Mbak Tari.
0: Sibuk kaya iki karo putune.
1: Duh, waduh. Ini sekali Bunda Sutirah, Bunda Farha, Mbak Ika, Mbak Ela, Mbak Ima, sedoyo mawon buat fan kota. Bres, bres, ABHE. Buat Mbak Tarinya. Matur suwun waktune.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Heru Kedamaian nggih sudah hadir. Sugeng dalu wonten Facebook Emak Sutri Pacet. Nggih Cak Ning kagem putra tersayang juga anak mantu ngonten Bangil Pasuruan. Matur nuwun Mak Sutri nggih. Sampai di Dimas Pemot semangat malam Mbak Tari selalu. Terima kasih. Cak Titoni mantap ning tari campur sari mugi-mugi sehat selalu. Amin. Sami-sami nggih, Pak Rohyanto Demak, salam sedaya pamidhangan Kota FM. Mas Senero Rendi kayen kidul Kediri utara mampir monggo pinarak. Please santuk ketut ganyar beli hadir. Makasih. Pak Liswarto, kula hadir salam kagem sedaya kru tuwin pendengar Kota FM Dangdut Surabaya nggih. Kenging dereni tari matur nggih, matur nuwun Pak Liswarto. Haha. Capa kita ruos, warus darjo hadir. Sekedap, salam Mami Zaman, Pak Ripto, Mas Versi, juga Santi. Aku ini mau coba sesuai tulisan lo ya. Gimana dilanjut maling ya? Mau nggak langsung mawon umpomo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Loh, katanya nangdi?
4: Budal dangdutan lah.
3: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

nggih, tase wonten campur sari goblok ning kota FM. Ya iki. Ya, ayo pokoke sing rada loyo ya gak semangat, lemes, letih, lesu, lelah, lunglai lan liyo liyane, apa meneh sing luwe ya kan gak sida ngono lho. Iki mos arep mapan ya, arep bubuk ngono. Krungu suaraku menggelegar ngene iki ya gak sida nggih. Lah iya wis jek yamene lho, jek sore, jek jam 10. Ayo to. Durung jam 1. Nggih monggo kang badhe bergabung, badhe on air nggih, tak asih wonten wekdal. Penak-penak to, bagi iki mau lestari nggih. Iki ya lagu ini termasuk rada suwi lah ya, tapi ya di style di mireng. Tidak selfie lo guys, aku guys. Kok guys toh ya? Monggo, nge badhe request nge monggo ya toh. Tembang lestari mau suarane Niken Salindri ya. Apa cari sal? Apa taneng neng? Apa cari sal? Cari sal. Iki karyane Mas Daru, Dru ya, Wendra, Weda Tama. Tadi memang iki kan lagu sing maknane ya mendalam banget ya, jeru. Sumur kalah jeru ya. Tadi ya apa ya, tentang kekaguman ngono iku lho ya. Kekaguman terus rasa tresno kang sejati manggio lestari angitung tembang suci. Nggih, saya ngene lho tentang cinta-cintaan ngono, tresno, rasa tresno nang ngene kekasih hati, ayang-ayang nang ngene ayang ya. Ki mesti nyanyikan dalam berbagai versi, maksudnya ini versi penyanyi nih gih, berbagai versi penyanyi ya. Iki kayak mau nih kan Salindra, yes, tidak direkam lagi suaranya ya dong. Wawancara mengawali karir ke cawilewi ya. Bang Saca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengahnya wiji wonten Caning nggih, matur nuwun. Mamie si Zidan dari Singaraja Rahi Penerangan Sehat Defense Kota. Salam kenal Aba Wesel juga Bu Adit, selamat dan Mbak Tanti ya. Apa Bu Adit selamat. Ya apa rasanya wong kangen kula ala-ala. Mosok gak tau ngrasakno kangen secak, Cak. Mas yo ya kangen. Kangen kan tidak identik, tidak selalu kangen iku nanggone ayangi, nanggone pacare lah yo, nanggone kesayangane pokoknya ya. Tapi kan ya kangen itu kan juga kangen terhadap orang tua, kan bisa saudara, karena apa, lama tidak berjumpa, merantau ya kan ngono lho. Jomblo ayo tidak apa iki jenenge kan hubungane harus jomblo gak ngerti rasane kangen ngono ya, ya ta ya kan. Ayo masa gak tahu kangen karo bapak ibu ya sampean, ayo ya ngono lho ya. Kangen itu kan gak selalu harus ke orang yang disayang ya, maksudnya orang disayang ku karo kekasih hati ya. Cak Ditya, salam sedekah mon beres nggih. Cak Heru Cokro, Cak Ning sekedap, salam agem Pak Ripto, Bapak Wesel, Pak Lisa juga Cak Damarwulan serta sobatku Doni, Pak Sugianto, Rimbo nggih, salam sedekah mawon. Lho iki lho wis di tag ning kene, monggo diwaos nggih. Mbak Norma Gayatri, sampun ngopi niki pulang makaryo Malang Singosari hadir wonten Caning. Aha, matur nuwun. Mbak Lisa Ambiar apa iki? Oh, alah.

sing sabar ya. Nggih. Oke. Salam juragan Mika sembako kelontong Kenjeran. Cak Ripto, Pak Anggriawan, Bunda Gati dan kawan-kawan Lamongan ngaten nggih. Adik Permadani ini Mas Widane amin. Iya kono. Tulisannya gak kok biasane soalnya. Permadani ini Mas Widane ngger Prigen Pasuruan. Salam Paman Rohim Madura. Paman Sendelaser, Paman Rudi Madura, Lanan Tante Nining Indra, Pura Budi Lili, Verliando, Mbah Wahid Penjaringan, Magis, Kaya dari Jani Sami-Sami. Lanjut, Mama Eli Agustinca, saking Pekarungan, Sukodono, hadir. Salami sama Ditek Maturnuan, Ge, Mama. Hadir Male, saking Cak Bobo, Kota Medan, Sumatera Utara. Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan, hadir. Cak Damar Wulan, Cak Amirud, Din Kota FM Surabaya dan krunya. Pak Widharmoko, waalaikumsalam. Riyal Tembilah hadir. Salam kagem sedoyo fans Cak Ning Kota FM. Mbak Tari sehat selalu and terima kasih. Sami-sami. Pak Widharmoko nggih matur nuwun sudah hadir. Lanjut wonten WhatsApp Pak Ayu Munajat absen aja. Cianjur Jawa Barat panting aja ini sambil kerja. Hatur nuhun. Sami-sami. Bapak Ayu Munajat semangat ya. Semangat dalam beraktivitas malam. Oke, alright. Lanjut sekedap. Gini kok ya. Sapa maneh, sinten maleh. Sekedap niki sampun. Wis kabeh to ya akhirnya ya. Mangke dilanjut male. Oke. Monggo langsung mawon. Iki bolak-balik di request nggih, monggo. Bisa keputar. Dados pangapunten saderengipun ingkang ngersakaken tembang atau yang request lagu-lagu tembang-tembang yang ada di Cak Ning, harap bersabar, mohon bersabar nggih. Pengen kuwi tak puter nek kabeh nggih sing request karena memang hampir semuanya iki request nggih. Pengen kula niku kula puter sedoyo. Nanging akan tetapi ya karena memang terbatas waktu nggih terus dibagi-bagi wektale ya. Ala rong jam lo ning rimo so gak iso lo. Rong jam nek muter lagu tok. Lah rong jam iki dibagi-bagi karo dagangan nggih, muter dagangan. Terus kalau request-e diwaca apa ora? Lah engko nek request-e ora diwaca protes nggih to. Nah niku nggih dibagi-bagi kalian mau request. Terus napa niki request lewat telepon on air nggih ngoten nggih. Tetes memang terbatas nggih, kita sabar nggih. Nah nek pengen langsung terputar monggo on air mawon ya. Monggo niki rumiyin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar mah, luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan

0: konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak, ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 radio
5: nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Lah iya, aku ingin ngecat juga di woco-woco.
2: Mbok, ya apa sih?
1: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, nek sering ngoco requestan, nek radio kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Matur sangat sugeng talu niki saking Cak Wahyu Wongker, Wongker Rapu dari midhangetaken sareng FKS nggih Cak. Niki iki begeru. Sugeng talu lan sugeng makarya. Matur nuwun Cak Wahyu Wongker. Lho Cak Ma'ruf ngopi lho ya. Ngopi apa ngeteh iki ya? Cak Ning. Cak Ning. Oke, suaranya jauh, Pak. Nggih, santene tebe, Pak.
1: Boten.
0: Loh, kok boten?
1: Ya apa ning tari.
0: Alhamdulillah sae, Abah.
1: Kula templek napa?
0: Jelas. Nggih, boten santene jenengan niku lho teng mriki. Tebe wau ngoten lho, Pak. Sanes wonten mriku lah niki. Tebe male. Lama lihat setan iki.
1: Tapi jadul.
0: Oh alah. Tapi jadul kaya apa to? Tapi ono jadul ono. Padha saiki ya padha ae to ya ping. Ba. Swantene timbul tenggelam. Nggih.
1: Ya napa.
0: Nah ngoten. Nah ngoten. Sampun. Dinapakne niku?
1: Kula engerna titik
0: miring. Nggih, pun jenengan mendel mawon. Hop, nggih, sampun obah lho ya. Eh, coba.
1: Tambahan.
0: Nggih, tahan napas nggih. 3 jam. Tahan napas 3 jam. Eh, Bah, lho, mendel mana rek? Halo. Nggih, Bah. Nggih, monggo langsung mawon nek ngono lagune. Heeh, timbul tenggelam iki.
1: Ge lagune mikir blonjo.
0: Mikir blonjo nggih.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Sing jalu. Ndai mam bandingan. Dakama dirayagi jalu. Cang bae resi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

Matur nuwun sanget dulur-dulur ingkang sampun pinarak kula wau nggih. Pamunten, mbok pilih wonten kelenta-kelento kelatu atur salah-salah kata. Nggih, pamunten ugi mbok pilih wonten tembang-tembang lagu-lagu yang dereng terputar nggih, monggo minjing saged request malih. Lho, nak cah tartang, waalaikumsalam. Sawet tetep hadir. Matur nuwun nggih. Sedaya kemawon ingkang sampun bergabung matur nuwun. Sampun kesupen, tetep jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi lan tetep pantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam. 25 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Rakoso ya nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener yo, ujiannya mau omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih mas, tapi aku bersyukur lah mas, adewe bisa ngelewati bareng-bareng. Makasih ya mas.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai hari bubur sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah hari bubur sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Beja Production.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: lepaskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal.

0: yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya?